atau juga gangguan lambung yang berulang-ulang nih, sebaiknya segera etam konsultasi dengan tenaga medis. Jadi Bu Sumbo, jangan mudah percaya pada mitos yang beredar. Cari informasi dari sumber yang terpercaya terlebih dahulu dan sesuaikan pola konsumsi kopi dengan kondisi kesehatan masing-masing. Nah, dengan cara itu etam nih bisa menikmati kopi tanpa perlu khawatir lagi ya. Nah itu dia Bu Sumbo, informasi seputar mitos dan fakta kopi yang Bu Mia kutip dari lamannya pontianakpos.jawapos.com ya Bu Sumbo. Dan sekaligus menjadi akhir di mitos dan fakta siang hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi di musik dan informasi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keruan dasar pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU mempercepat pengembangan pelabuhan Benua Taka sebagai penguat konektivitas logistik setelah kawasan tersebut masuk dalam konsep pengembangan 5 kota penyangga ibu kota Nusantara bersama Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi simpul distribusi barang yang melayani kebutuhan PPU, IKN, serta wilayah sekitarnya. Untuk mendukung pengembangannya, pemerintah telah membebaskan lahan seluas sekitar 40 hektar dengan garis pantai sekitar 800 meter. Sementara kedalaman perairan 7-14 meter dinilai memadai untuk melayani kapal feri, tongkang, dan ponton logistik. Pengelolaan pelabuhan Benua Taka juga akan dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada Perusahaan Umum Daerah atau Perumda agar lebih profesional dan membuka peluang investasi dari sektor swasta. Pelabuhan yang beroperasi sejak 2017 ini saat ini melayani aktivitas bongkar muat batubara dan minyak sawit mentah atau CPO dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekitar 4 miliar rupiah hingga 6 miliar rupiah per tahun. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok kawasan IKN sekali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan PPU sebagai salah satu pusat logistik strategis di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, koordinasi sana RRI Pemuda Samarinda ya. Halo, halo, halo.
1: Ya.
0: Ada enggak suaranya?
1: Ya, ya.
0: Iya. Ya. Ini belum makan siang nih, Mbok.
1: Iya, Allah sihannya lem.
0: Iya, makanya agak lemes-lemes gini. Tapi untungnya ada Mbok Nita, jadi enggak begitu lemes ya.
1: Semangat,
0: merdeka.
1: Ya Allah, langat benar di luar ya, Mbok Mia.
0: Ah, Mbok Nita kebetulan habis dari luar ya, langat iya, ya cuaca di luar.
1: Tapi ini barusan di Samarindanya aja mulai agak-agak mulai mendung nih.
0: Oh, mulai mendung. Tapi semoga tidak sampai hujan ya, soalnya Bobi belum pulang.
1: Nah, iya. Nanti ya, pas kita pulang aja ya.
0: Bujur.
1: Kalau Bobi pulang, ha?
0: Mbak Nita, kita nih di musik dan info ya, Mbak. Tapi kendi aja kita anu ya, sajikan informasi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita mendengar lagu aja dulu.
1: Oke.
0: Ada lagu dari Kutai dengan Baju Takwa.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, balik lagi ya Mbok Nita ya. Masih semangat deh.
1: Ya, semangat.
0: Semangat. Ya, sudah langsung aja ya Mbok Nita di berita pertama di musik dan informasi. Yo. Jadi ada warga Samarinda nih apes usai berbuat baik. Jadi sudah persilahkan tamu asing menginap dan akhirnya motor 25 juta rupiah malah raib nih Mbok. Nah, niat baik sebuah keluarga di Samarinda, Kalimantan Timur menerima tamu untuk menginap justru berujung petaka. Bukannya membalas kebaikan dengan rasa terima kasih, seorang pria yang diberi tempat tinggal sementara diduga malah membawa kabur sepeda motor milik tuan rumah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Trikora, Gang Angga, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Nah, ini kejadiannya bermula pada pertengahan Juli 2026 ketika korban menerima seorang pria berinisial TTR alias Taisar, umurnya 32 jarha. Warga asalnya boleh disebutkan ini, Mbok?
1: Sebutkan aja ya,
0: di asal Ujung Pandang di Makassar ya. Nah, jadi Taisar ini diketahui dititipkan untuk menginap di rumah korban atas izin dari saudara istri korban. Nah, karena keluarga ini menganggap Taisar merupakan kenalan keluarga, korban ini akhirnya menyambut kedatangannya dengan baik tanpa menaruh kecurigaan nih, Mbok. Nah, jadi dua hari pertama suasana di rumah korban nih berjalan normal nih, bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga yang diterima dengan hangat yo. Nah, suasana nih masih kelihatan pada Kamis malam. Korban bersama keluarga dan Taisar makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol santai. Tidak tanda-tanda mencurigakan yang dirasakan korban maupun keluarganya. Nah, habis makan malam nih Mbok, korban kemudian beristirahat dan tertidur sekitar pukul 10 malam nih. Namun pada saat pagi tiba, korban mendapati kenyataan yang berbeda. Nah, pada saat sida mau keluar rumah ya, mengantarkan anaknya berangkat sekolah, korban melihat sepeda motor motor sida nih
1: Nida.
0: Sudah Nida di tempat. Dia hanya kendaraannya hilang. Taisar yang sebelumnya menginap nih juga hilang Nida dengan motor tersebut. Jadi korban ini kemudian sadar bahwa tamu yang sebelumnya diberi tempat tinggal ini justru diduga membawa kabur sepeda motor miliknya. Nah, akibatnya Sida mengalami kerugian material sekitar 29 juta rupiah. Kemudian Sida melaporkan ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum. Dan setelah ditindaklanjuti ya oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda ini langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Dan Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Rahmat Ariwibowo mengatakan pihaknya berhasil mengamankan TTR di kawasan Jalan Slamet Riyadi pada Rabu kemarin 22 Juli.
1: Oh, masih di Samarinda juga sih?
0: Iya, masih di Samarinda. Jadi pada saat diamankan nih dari tangan pelaku nih Mbok, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan juga surat keterangan leasing. Dan dari tangan pelaku nih, polisi menyita dan mengamankan kendaraan yang diduga milik korban sebagai barang bukti. Dan sekarang sedang menjalani proses hukum atas dugaan pencurian yang dilakukannya ya. Jadi kasus ini menjadi pengingat buat Etam segala nih Mbok.
1: Benar.
0: Agar tetap berhati-hati meski memberikan bantuan kepada orang lain, termasuk memastikan latar belakang seseorang sebelum memberikan akses atau kepercayaan di dalam rumah.
1: Bener.
0: Setuju apalagi Mbak ya.
1: Sampai nginep
0: Pak sudah dianggap keluarga ternyata malah bawa kabur.
1: Betul.
0: Barang benda ya sudah. Ini informasi ini Mbak Mia kutip dari lamanya kaltim.tribunnews.com. Dan kedua informasi kedua setelah kita nelingal lagu ya Mbak ya.
1: Boleh apa tuh?
0: Boleh kita nelingal lagu dari Kutai ya, ini Bumi Etam.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Pro 4 RRI,
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Mbak Mia ya.
1: Iya Monita, lanjut lagi.
0: Info terakhir juga di siang hari ini ya. Datanya dari Kubar ya, tepatnya dari Pemkab Kutai Barat yang memanfaatkan peringatan Festival Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini tuh sebagai momentum mempertegas komitmen Sida Pemkab sana ya untuk mewujudkan kabupaten layak anak, di mana tentunya dengan kolaborasi pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat ya, pemenuhan hak serta perlindungan anak juga terus jadi prioritas pembangunan daerah. Dan juga tema tahun ini tuh Mbak Mia ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, dipusatkan di Taman Budaya Sendawar Kemai ya kegiatannya ya. Dan kegiatan ini sendiri juga jadi ruang edukasi sekaligus juga ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan juga mendukung tumbuh kembang dari anak yatim sendiri. Bupati Kubar Frederick Edwin juga menegaskan bahwa anak ini adalah aset berharga bangsa sekaligus penentu kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dan karena itu juga pemerintah daerah tentunya terus berupaya ya untuk memenuhi 4 hak dasar anak, yakni hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Nah itu sudah juga tegak bagi-bagi di fotonya ini ya Mia sambil tegak ada ini nih, tegak bagi-bagi piala tegak itu.
1: Oh kira-kira itu bagi-bagi sepeda.
0: Kira-kira bagi-bagi sembako. Oh. Ini mamanya senang
1: tegaknya. Ini mamanya senang.
0: Itu sudah informasinya dari laman Instagramnya info_kubar ya Mbak Mia ya. Jadi akhirnya kebersamaannya saya, oh Hendi ya.
1: Aduh jangan, Mbak Nita masih lanjut nih saya yang sudahan ini.
0: Nah iya, perasaan saya yang gak mulang gak
1: sudah ya. Ya udah kalau itu Mbak Nita, kita berdua undur diri. Enggak deng, Mbak Nita nanti lanjut ya. Jadi Mbak Mia aja yang undur diri ya, Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga dari

Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah,

terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi keluarga.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondek sana, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu bersama Kejaksaan Negeri Kutai Barat resmi menandatangani perpanjangan nota kesepakatan mengenai sinergi di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Dr. Yon Yuviarso berlangsung di Hotel Sidodadi Barongtong Kabupaten Kutai Barat. Melalui perpanjangan kemitraan ini, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, berintegritas, serta senantiasa patuh pada hukum yang berlaku. Melalui sinergi ini juga, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap dapat mengoptimalkan peran strategis Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional. Kerjasama ini difokuskan untuk memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan seluruh kebijakan strategis yang diambil memiliki landasan hukum yang kokoh. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Denda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama galanya tam jumpa di dendang meriah notanya tam dang dang dang dang dang dang dang dang detan. Dengan Mbak Nita Jamas ngawani kita segalanya sampai merawat pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya di dendang meriah hari ini. Dan dibuka dengan benang biru dari Farhat. Mbak Nita aja bisa ngajak kita segalanya ya, tama di 0541-727-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau aja tama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya keren, disana kita langsung saja menyapa ya penelpon pertama hari ini, Dendang Merian. Dang Dutan, apa kabar Bu Sari? Baik, si teman dong Jaya. Lagunya nomor 1. Ada Jaim, Jomblo Imut, Idaman Mertua. Ide. Ada sapanya boleh. Oke, makasih Bu Sari. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Agak lemas suara Bu Sari. Tegaknya sama tegaknya Nita ya, baru mengingat ya. Itu sama penelpon selanjutnya langsung ya, Dendang Merian.
1: Saatnya Tam Dangdutan.
0: Saya ada Palangkaraya.
1: Oke, benar-benar.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya kepanasan hari ini.
0: Kan kepanasan.
1: Tidak bisa berbaju kayak pernah.
0: Oh, berarti panas benar berarti di situ tuh.
1: Iya, waktu di muka kipas yang ingin aja nah.
0: Alhamdulillah, tuh yang penting sehat ya Bu Soeda ya.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kami yang berapa?
0: Yang kedua, Pian. Langsung masuk, alhamdulillah rezekinya.
1: Iya, aja benar biasanya kada kau masuk, Pajin. Jauh banget.
0: Sudah berabutan lah.
1: Ada salamnya buat salam penggemar Radio Perompet Samarinda.
0: Siap.
1: Kesehatan, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mbak siapa nih?
0: Mbak Nita ini.
1: Oh, Mbak Nita sehat selalu ya, disayang mama dan bapak ya.
0: Amin. Lagunya ikutan aja kah?
1: Lagunya ditawari pang lagu apa?
0: Pian kada mau minta.
1: Ya, iya, kada minta orang mah ditawari kan emang kencengnya mau
0: minta.
1: Iya. Kan kayak orang minta.
0: Siap, yang pertama ada Engkaulah Takdirku. Apalagi rindu, bahagia itu sederhana, aku terpikat dirimu, tutup, sedap betul, kekasih pilihan bunda, berlian, ada dia, aku bukan jodohnya, ku cinta kau dan dia, keranda cinta, lebih dari hidupku, lagu patah hati, sama yang terakhir cukup lebih baik.
1: Keranda cinta aja tuh nah.
0: Keranda cinta aja, oke okay, sih.
1: Kalau milih serongan kita boleh lah.
0: Sudah diformat ini.
1: Boleh yang cari serongan keranda cinta ayah buat kencet lalu ya.
0: Amin.
1: Ya itu aja dah, salam buat penggemar Pro 4 Samarinda seberata anda ya dah.
0: Siap.
1: Ya doanya aja sehat semuaan ya dah.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbok siapa ya, apa busuk-busuk siapa kada bisa menyenggoli kamunya menyenggolinya lah.
0: Iya, siap.
1: Ya, makasih banyak.
0: Makasih juga busuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edo ya. Oke, keren di sana ya. Etam sapa langsung lagi penelpon selanjutnya. Halo, Dendang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Tam Dandang depan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Misran?
2: Kabar baik Mbak Nita.
0: Gapa tuh panas kah?
2: Cuacanya panas Mbak Nita.
0: Panas, kena sampai hilang suara sida saking panasnya berarti.
2: Iya panas Mbak.
0: Yang penting kesehatan Bu Sumisran ya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini gak berikut lagu apa Bu Su?
2: Lagunya sedap betul aja dah.
0: Sedap betul.
2: Sedap betul.
0: Oke siap, sedap betul. Mantap. Pasapanya boleh.
2: Salamnya buat Bu Sumamat yang kami hormati yang ada di Pompat.
0: Kami hormatin itu.
2: Yang kedua, yang pertama buat Mbak Nita dulu yang kami hormati penyiar Perompet ini sebenarnya ya kan.
0: Bener.
2: Bahwa itu yang kami hormati buat Bu Sumamat yang ada di Perompet ya kan. Yang lainnya dulu saja hormatin aja sudah.
0: Ya Allah, ini boleh gak telah ngeri bener.
2: Apalagi kayak kayak anu Busari tadi lu atuh payah kedengaran wanita.
0: Kayak anu
2: kayak belum kaya belum makan satu minggu wanita.
0: Aleng ngerinya.
2: Gaspol suaranya anu hari.
0: Gaspol.
2: Gaspol. Gaspol. Nih kayak Bu Sumira nih umurnya sudah 80 suaranya mesti mantap kan wanita ya.
0: Wah, semangat 45 ya. 46 tegenya.
2: 46. Hari itu baru 40 anu usianya itu anu Mbak Ita.
0: Siap-siap leh.
2: Kayak anu Bu Sukuta itu baru 39. Kayak Bu Sumamat baru 27.
0: Kenapa jadi babsen nih? Sedaha tuh apalagi. Babsen umur nah, dikit sedaha.
2: Kayaknya buat sebatal aja buat Mbak Nana ya jadi menjawang. Buat Bunda Yuli, buat Adul Suku, Bu Sedo. Buat ini Hamdan ATT. Buat Bu Sago, buat sebelah tangannya dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z tanpa kecuali, tidak disebut satu persatu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumistrannya. Kita langsung ke WhatsApp lagi. Halo Dendang Marian.
3: Halo Dedeng Marian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dandang. Nah, apa kabarnya Mbak Nana?
3: Selamat. Haradang,
0: luar biasa. Takbir. Iya.
3: Ini sudah masuk ada?
0: Ya?
3: Ini sudah masuk.
0: Siapanya?
3: Usu Rinjani sudah masuk belum?
0: Rinjani belum. Terus putus tadi tembok terputus suaranya.
3: Oh gitu kan. Aku kira buat apa yang dikonan.
0: Mbak Nita itu sudah.
3: Iya kada lawas kan ini kan umroh makanya kan apa kedada. Ini kalau ini kapan nyusul?
0: Siapanya nyusul? Dia ada.
3: Nyusul umroh kita.
0: Dia habis itu Mbak Mia, habis itu Mbak Ira, segalanya langsung kami bersamaan ya. Jadi Dida yang siaran. Dida.
3: Ya, aduh, balikan sama Bu Sumisran dan yang siaran.
0: Heeh. Ini kawani Mbak Nana ya.
3: Ya. Ini apa aja yang diputar, Mbak?
0: Lagunya ada Engkaulah Takdirku, Apalagi Rindu, Bahagia Itu Sederhana, Aku Terpikat Dirimu, Tutup, Kekasih Pilihan Bunda. Wah,
3: aku yang tadi aja, Mbak.
0: Yang mana tuh? Aku Terpikat Dirimu ya.
3: Aku Takdirmu apa terpikat?
0: Engkaulah Takdirku.
3: Iya, salah pulang.
0: Tapi
3: aku ada yang
0: berapa pulang. Ya sudah. Boleh silahkan, Mbak
3: Yuli, sekulang sama selalu. Kalau goreng, tempat goreng aja. Buat Mbak Dila, Mbak Elsa juga. Buat musuh penyerahan tadi. Juga semoga sehat selalu bersama Mbak Mainnya juga ya. Buat Abah Bayu juga ya. Keluarga sama selalu juga. Buat yang ada Edo Kondok Langit apa yang Edo yang di Palangka?
0: Palangka.
3: Oh, yang di Palangka. Buat Edo yang Palangka sama Edo Kondok Langit juga ya. Buat itu Pam yang di Gorontalo tuh siapa itu?
0: Mbak Maya.
3: Ya, buat Mbak Maya juga, buat Bu Su Ibrahim juga, Bu Samjah juga, buat Mbak Reni juga. Buat segala-galanya juga ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Nita, mau pulang hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Langsung ya, sama penelpon selanjutnya Dendang Marian.
4: Waktunya Tom dan Duta.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sabdurrahim?
4: Kabar baik, sehat walafiat, Monica.
0: Alhamdulillah, cuacanya panas juga dikah?
4: Iya, langat.
0: Langat, ya alhamdulillah. Ini gak berikut lagu apa cuaca langat?
4: Apa yang terakhir lagunya?
0: Yang terakhir ada Cukup Lebih Baik dari Uci Sucita.
4: Iya, Cukup Lebih Baik.
0: Oke, itu aja. Sapanya ada?
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Surinjani, Bu Susepul Koko, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Mamat, Bu Su Ari, kemudian Mboknya, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Sanagia, Mbok Mudrika, Neilas, Mbok Nana, Mbok Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, terima kasih.
4: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim Dahtama ya. Kita sapa penelpon di WhatsApp selanjutnya, Denang Merian.
5: Halo, waktunya Ipang Dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Maya?
5: Alhamdulillah kabar baik. Mbak sendiri apa kabar nih Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga, sama kita. Di sana cerah ceria juga kah?
5: Iya, kalau di Samarinda kan Mbok.
0: Sama nih mulai-mulai, tapi di sini mulai-mulai mendung ini, Mbok.
5: Kalau di dalam sawah enggak cerah-cerah banget.
0: Cerah banget. Iya, itu.
5: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, yang penting kita sehat ya, Mbok ya.
5: Utama dan yang terpenting.
0: Betul sekali. Mbok mau request lagu apa, Mbok Maya?
5: Oh maaf nih sebelumnya tolong di-spill lagunya.
0: Yang pertama ada apa lagi? Terus selanjutnya rindu, bahagia itu sederhana, aku terpikat dirimu, tutup kekasih pilihan bunda, berlian ada dia, aku bukan jodohnya, ku cinta kau dan dia lebih dari hidupku, lagu patah hati.
5: Yang berlian aja.
0: Berlian. Oke, siap dari Inul Daratista. Boleh sapanya, silakan Mbak Maya.
5: Oke, nyapa teman dulu buat Mbak siapa dari ini?
0: Mbak Nita.
5: Oh iya Mbak Nita, mengikut aktivitas sesuai dengan segala aktivitasnya ya. Selalu juga, selalu juga dan senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling keluarga percintaan ya. Al alamin. Terus buat Mbak Nana, makasih banget buat tetap bareng keluarga tercinta dan seluruh fans RRI 4 Samarinda. Sorry aja semuanya tidak bisa
0: bekerja. Siap.
5: Saya tahu bosnya kan tempat perlu di udara. Oke.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon. Waalaikumsalam, Bu Sekutai.
6: Iya.
0: Apa kabarnya?
6: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
6: Merang.
0: Cerah ceria yo. Iya. Panas benih memang luar biasa, Bu Sekutai. Iya. Bu Sekutai, request lagu apa kita? Lagunya ada apa lagi? Rindu, bahagia itu sederhana. Aku terpikat dirimu, tutup kekasih pilihan bunda, ada dia, aku bukan jodohnya, ku cinta kau dan dia, lebih dari hidupku, sama yang terakhir lagu patah hati.
6: Aku terpikat dirimu ya.
0: Iya.
6: Aku
0: terpikat dirimu. Oke, siap. Sapanya ada?
6: Ada. Sumisan. Aku lagi ganteng bersamaan.
0: Oh, bener.
6: Lagu. Jual sedeng ini masan. Omong gigi kau. Mana? Iya.
0: Yo.
6: Muka.
0: Iya makasih.
6: Pemuda.
0: Iya makasih busu ya.
6: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren di sana ya, lanjut lagi yang gak tamat lagi di Danang Merian boleh benih ya, karena kita akan merapat di azan asarnya pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 15-20 menit lagi ya. Jadi yang gak tamat boleh dia setelah azan asar berkumandang dan juga mungkin di sesi kedua ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, keren di sana karena di telepon eta masih kosong juga, di WhatsApp juga masih kosong nih ya, belum ada yang tambah, di Facebook juga masih kosong, di live chat juga. Jadi eta nalinga lagu hak dulu ya, keren di sana dikawani dengan sajian lagu-lagu yang udah di request Bu Sembok segalanya di sesi pertama ini. Ada Jaim, Jomblo Imut Idaman Mertua. Widih deh.

0: Ya karena sana lanjut di Danang Meriah nanti kita mendang dang dang dutan. Ya ndak tama boleh ya setumatan mahan ya supaya di kawani dengan sajian lagu-lagu dangdut. Yang ndak tama lagi boleh ya memanfaatkan kesempatan. Wih, kesempatan. Tegi apa mah lagi? Bisa di telepon, di WhatsApp, di Facebook, juga bisa di live chat Jokawa Tama ya. Etam siapa penelpon selanjutnya? Danang Meriah.
1: Waktunya Tom Gendeng Dutan, Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Monita.
0: Salam, anak berikas lagi kah?
1: Ya, bisa lagi lagu, anak sedap betul lagi.
0: Sabar yo, sabar yo. Ada aja si Dani, jahil. Iya, itulah ditunggu, busu, ditunggu.
1: Ya, jadi protes dengan Busu Mamat
0: nih. Ini dengan tamu bang, bunyi Busu Misrannya.
1: Bilangnya Bonita kan dapat tamu lagi, ya aku anu.
0: Iya, leh.
1: Terima kasih Bonita ya.
0: Terima kasih Bu ya.
1: Ya, teman-teman dah berdua Bonita ya.
0: Iya.
1: Ya jangan buat Mbak Nana dari ya protes Mbak Nana.
0: Ngeri kan nih.
1: Minta maaf Usmisan tadi ya, Rio. Maaf.
0: Siap.
1: Usmisan satu bulan dimakan suaranya ini.
0: Nah itu sudah.
1: Ya salamnya buat semuanya aja Monita ya.
0: Makasih, minta maaf
1: sama Mbak Anu hari tadi itu. Aku anu kelewatan dari Anu Monita ya.
0: Iya Busu.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang datang lagi boleh ya. Lagu item ini ada apa lagi dari Risma Au-Au, Rindu dari Davina Alvira. Bahagia itu sederhana dari Cita-Citata, Tutup dari Putri dan Hari, Kekasih Pilihan Bunda dari Rumi, Ada Dia dari Super Emak, Aku Bukan Jodohnya dari Happy Asmara, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, Lebih dari Hidupku dari Iqbal, sama terakhir lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Oke deh kalian di sana karena belum ada yang tamat jadi Facebook, di telepon dan jadi WhatsApp. Etam lanjut nalinya lagu selanjutnya ya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Di beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sinda.
0: Ya aku belum ngater lupa.
2: Seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
2: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerelaksana peresmian Sekolah Dasar Katolik atau SDK Santa Miriam di Ujo Bilang menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Budi Bakti Karya MASF ini didirikan dengan komitmen untuk membentuk moral, karakter, iman, dan nilai persaudaraan generasi muda. Kehadiran sekolah baru ini merupakan hasil dari kerjasama jangka panjang yang telah dirintis bersama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sejak tahun 2019 kemarin. Meskipun masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana fisik, sekolah ini tetap mengusung semangat kecil tetapi besar demi kemajuan belajar mengajar. Perjalanan karya kongregasi MASF di wilayah tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2014 melalui pengelolaan asrama putri serta kelompok bermain sebelum akhirnya berkembang menjadi SDK. Pihak yayasan berharap agar sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah terus berlanjut guna melengkapi fasilitas bangunan di sekolah di masa mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren ya, senang lanjut tetam di Danang Meriah. Waktunya tam dang dang dang dang dutan. Masih dengan Bonita Jua ya. Boleh tama 0541727656 atau di Facebook Pramata Rari Samarinda, WhatsApp di 0811-5819-984. Nah ternyata di Facebook Etam ada Mbak Nurul ya dari tadi Tama ya. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Mbak Nurul requestnya lagu nomor 15 Lebih Dari Hidupku Iqbal. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nurul ya. Lebih Dari Hidupku. Oke, dah masuk ya. Ini baru ada 3 lagu yang di request nih di sesi kedua ini ya. Boleh enggak Tama ya, Bu Sombak meramaikan di Danang Meriah hari ini. Di cuaca yang makin mendung aja nih di kawasan Yamin, tapi masih enggak tahu ya mendung apakah hujan atau endek nih. Lagunya masih ada yang tersisa apalagi dari Risma Au Au, Rindu dari Revina Alvira, Bahagia Itu Sederhana dari Cita-Cita Tak, Tutup dari Putri dan Hari, Kekasih Pilihan Bunda dari Rumi, Ada Dia dari Super Emak, Aku Bukan Jodohnya dari Happy Asmara, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, sama yang terakhir lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Oke, kita sama penelpon selanjutnya, Dendang Merian.
1: Halo, selamat sore waktunya Etam dan Dutan.
0: Iya, selamat sore Bu Suta Judin, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, di sana gimana tuh?
1: Apa, cuaca?
0: Iya.
1: Panas terik ini.
0: Panas terik ya, oh
1: hmm. Tapi berangin sih.
0: Berangin ya, di sini soalnya agak mendung ini Bu Suta. Tapi belum tahu nih hujan apa enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Bu Surajudin mau request lagu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sama sehat kita.
1: Dipilihin aja sama wanita
0: ya. Lagunya dipilihin aja. Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Ya. Siap.
1: Wanitanya besok apa libur apa siaran?
0: Besok Min. Libur, Bu Su.
1: Libur. Sehari ya.
0: Iya, maunya seminggu tapi nggak bisa.
1: Oh iya, hari Selasa belum tahu masuk apa.
0: Hari Selasa saya siang.
1: Oh siang,
0: iya.
1: Oh
0: iya. Oke. Okay.
1: Jadi makasih wanita.
0: Makasih Bu Sia, iya selamat sore. Nah yang di Minahasa sudah menyapa kita ya, jadi yang di Samarinda Tenggarong sekitarnya boleh masukan. Karena yang di Gorontalo juga udah nyapa ya, ditunggu yang di Sulawesi, yang di Jambi nih, tumben nih. Belum ada Tama nih ngawani Mbak Nita. Emang hari Minggu ya Bu Sombok ya. Hari Minggu nih nyaman, apalagi merian-merian nih ya kan. Sebelum besok melanjutkan aktivitas lagi di hari Senin gitu ya, jalanan dulu Etam nih. Menikmati weekend gak tuh ya. Nih tega Mbak Mia nih nih menikmati weekend. Soalnya Sida masih di sini aja dari tadi nih mulang-mulang ya. Tersenggol lagi ya saya bunyi Mbak Mia ya. Iya, itu sama penelpon selanjutnya Danang Merian.
2: Waktunya Etam dan Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Senasrun. Apa kabar?
2: Iya, masih seperti yang dulu.
0: Masih baik. Alhamdulillah luar biasa. Cerah ceria juga kan. Iya. Nah, mulai putus nih Bu Senasrun.
2: Iya.
0: Bergeser sedikit.
2: Ceria.
0: Cerah-ceria seperti hati kita semua kalau kata bahasa Bu Senasrun ya.
2: Iya.
0: Mari kes lagu apa Bu Su?
2: Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya ada Apalagi, Rindu, Bahagia Itu Sederhana.
2: Itu Rindu.
0: Rindu, oke sih ya.
2: Itu Apalagi, apalagi tidak tahu apanya, apa ya tiang alaginya.
0: Apalagi, ya betul.
2: Yang kita tahu kalau kita rambut kita selalu sama keluarga
0: rumah. Amin.
2: Tuh rambut milik tasnya. Ada semua Sabaida, pun dulu kata Sabaida. Terima kasih, selamat sore, kompas lalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ditunggu ya gabungannya lagi Bu Sombok, di telepon, di WhatsApp, di Facebook, segalanya. Ya, kita sapa pada telepon selanjutnya. Denang Marian.
3: Penyetong dangdangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Oh, iya, waalaikumsalam. 3 kali dah sudah taman ya.
3: Oh, biasa belum 10 kali ya kan.
0: Iya, apa banyak benar pulsa nih memang. Musim istirahat.
3: Malam nanti apa pantas apa Mbak Nita?
0: Malam ini hari apa nih? Oh, di depan pantas.
3: Pantun.
0: Malam ini nih malam keberapa saat?
3: Malam ke Senin
0: bujur. Haa, malam ke 1, 2, 3, 4. 4 nih berarti stumat. Nih terlihat ya, 4 ya, nih dulu. Keroncong.
3: Oh, keroncong. Oh, lagunya minta lagi satu lagu. Apa lagi lagunya ya?
0: Apa yuk, yang tersisa nih ada apa lagi? Bahagia itu sederhana.
3: Hah? Apa lagi
0: Bu Sumisran?
3: Ya, apalagi buat monitanya, terima kasih, thank you, ya kan?
0: Iya, thank you juga.
3: Buat aduk itu, kemamat, Bu Suhago ke telepon tadi tuh, bangku, Anita, iya, gak bisa masuknya, monita.
0: Kenapa, dikit?
3: Gak tahu, pada semua bubuhannya, Kua Kambi, Kupadahi, ketepon, gabungan, bubuhan Tenggarong, ketepon,
0: Jawa,
3: Busuk. Contoh, Bunda Anu masuk gabungan meramikan perempat dong kan?
0: Iya sih.
3: Kejepit mungkinnya.
0: Itu sudah boleh. Anu ajai lagi. Tegaknya Sida tuh ke nomor satunya masih belum bisa tuh Busu pada itu. Nomor kita yang kita telepon nih sekarang tuh pada itu ya.
3: Iya, nomor yang nanti yang 52 itu kan didapat lagi kan.
0: Iya, masih gangguan.
3: Oh, yang masih gangguan, yang penting makanya jangan gangguan.
0: Iya bener. Iya.
3: Iya itu aja Bunita ya.
0: Terima kasih Bunita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parak sih ini absen bujuran anu ya 7 kali ya tege anu mutari Ka'bah nih. 7 kali ini tuh ya Allah, makasih ya tuh ya merekaman dah semangat pun deh tuh tambah terus ya. Adam siapa nih penelpon selanjutnya? Denang Marian.
4: Denang Marian, Marian Tandang Dutan.
0: Apa kabar Bu Suis?
4: Baik.
0: Di sana mulai mendung deh Ndik juga.
4: Mulai mendung juga, Mbak.
0: Mulai mending jaya. Ah, yang penting kita kesehatan galanya.
4: Ya, amin.
0: Amin. Enggak berkas lagu apa Bu Siis?
4: Lagunya apa dulu, Mbak?
0: Yang tersisa ada Bahagia Itu Sederhana, Tutup, Kekasih Pilihan Bunda, Ada Dia, Aku Bukan Jodohnya, Ku Cinta Kau dan Dia, sama lagu
4: dan
0: Patah Hati.
4: Dan Bunda itu apa?
0: Kekasih Pilihan Bunda dari Rumi.
4: Yang
0: apa?
4: Siapa tadi ada Lesti enggak tuh?
0: Ada nih Marian ini. Ada yang tersisa Cita-cita Ta, Putri, Super Emak, Happy
4: Putri
0: Asmara,
4: ya, Pak.
0: Putri ini Tutup.
4: Iya dah.
0: Itu aja ya. Oke, ya. Siap. Sapanya ada?
4: Sapanya Bu Suwab Doahim, Bu Suwanjani, Bu Sunasun, Bu Farida, Bu Yuli, Bu Mutrika, Bu Reni, Bu Nana, Bu Maya. Segalanya Mbok.
0: Siap.
4: Segalanya kemudahan kesehatan segalanya Mbok.
0: Amin.
4: Semua wanita mudah sehat, mengurangkan rezekinya Bu.
0: Amin, kita juga Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon WhatsApp lagi. Halo Denang Merian.
5: Halo Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru ingat tidur.
0: Alhamdulillah nyaman.
5: Tadi itu di telepon Pro 1 Mbok. Mbak Ria yang telepon tentang sampah.
0: Ada jawabannya
5: minta
0: kan?
5: Minta jelaskan tentang sampah, ada. Karena saya ini kan Ali Topan anak Lojanan digelari Pro 1 kan Mbak ya? Lagunya Mbak, bukan jodoh Mbak.
0: Bukan jodoh, ya oke siap.
5: Habis ini baru olahraga Mbak.
0: Mantap.
5: Ya ada senyapa Mbak Yuli, Mbak Reni, Musim Isran, Musim Syukur. Terus itu siapa lagi? Mbak Yuli tadi sudah. Bu Samar Riyadi yang di kebun, Bu Sijuar, tengah di sini tuh Mbak. Mbok siapa ya? Mbok Beben yang ada di Gang Kutai. Jalan M. Sangaji, Mbok. Pendengar setia sih itu, Mbok.
0: Iya.
5: Cuma itu saya lihat Mbok kacamata tebal benar tegaknya tuh. Kan siapakah? Kan segalanya, Mbok ya.
0: Iya.
5: Mbok Beben dengar ini lagunya rame. Terima kasih, Mbok.
0: Makasih juga, Bu Suyal.
5: Sudah sepatu tadi itu udah.
0: Siap, ya, hati-hati. Baru
5: tidurnya.
0: Iya,
5: hati-hati. Makasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon biasa lagi. Assalamualaikum, Dendang Marian.
6: Dendang Marian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Busu
6: Ago.
0: Oh iyalah, ini akhirnya hasilnya tambah nih Busu Ago. Lawas nih tambah.
6: Lawas nih sama
0: Busu Ago. Kenapa dikit tuh, sibuk benih kah?
6: Busu Ago nih kan hari-hari itu nyerpis kan. Nyerpis kayak angin, macam-macam lah. Kalau waktu mijat-mijat Busu Ago nih.
0: Waktu jadi sibuk produk, benih ya.
6: Produk, iya.
0: Gimana cuaca di situ tuh Busu?
6: Panas nih.
0: Panas ya? Samarinda maka mendungnya.
6: Loh, lain-lain yang kemarin sebelum merekaman
0: dengan. Heeh, bujur.
6: Aduh, buat Busu Mamat tadi siapa tadi?
0: Busu Mamat. Ya? Iya, Busu Mamat tadi. Nah,
6: ya buat Busu Mamat tuh, selamat mendengar anu semoga sehat selalu aja
0: Busu Mamat.
6: Buat Busu Amat yang ada di Bekungan, semoga sehat selalu. Buat Busu Misran yang paling ganteng di merekaman tuh, yang mendengarkan juga tuh. Buat Wahyu Made. Buat Pak Ardian yang ada di Mangkurawang, selamat mendengarkan Pak Ardian. Buat Pak Yaye di Sebulu nih, selamat mendengarkan juga nih. Buat Yuli, buat Jenah, buat Mbak Dewi yang ada di Balikpapan tuh, ini nyebrang-belang Balikpapan nih. Buat Pak Wisnu, buat Ari yang ada di Balikpapan, selamat mendengarkan juga tuh. Buat Riano oke, buat Mama Adit yang paling cantik di Banda, buat Ida Monik, buat Mbak Joya, buat semuanya aja, buat Aswajet.
0: Siap.
6: Buat Mbak Nitanya nih, sama siapa nih Mbak Nita?
0: Sorangan mah Mbak Nita nih.
6: Buat Monitanya nih selamat bertugas, panjang umur rezekinya. Lagunya
0: amin.
6: Nih.
0: Iya lagu. Lagunya yang tersisa nih ada Bahagia Itu Sederhana, Kekasih Pilihan Bunda.
6: Bahagia Sederhana.
0: Bahagia
6: aja,
0: Itu Mbak Sederhana Nita. Aja. Oke, dah siap.
6: Ya oke, ya. Lagunya aku tunggu.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ular senduk. Terima kasih, Nu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terkejut ya tiba-tiba ubur-ubur ya sobat Sida Busu agak ya Allah. Kesehatan Busu ya, rancak-rancak dulu tama besenggolan etam. Iya etam lanjut lagi Busu Mbak ya Mas Eni tertunggu. Etam mau siapa lagi penelpon selanjutnya? Dendang Marian.
7: Dendang Marian waktunya etam dang buka.
0: Nah, apa kabar Bu Serenjani?
7: Alhamdulillah, haredang.
0: Haredang. Iya, masih haredang kah di sini makan mendung-mendung nih?
7: Oh, kemarin dengan Nana kan beda.
0: Mana lagi kita nih? Ya Allah, tolak lagi sekalinya. Ya Allah, di mana lagi kita?
7: Di Purwakarta.
0: Allahu Akbar. Numpang tidur mah gitu sama Rinda nih. Berganti, sedang ganti bajunya mah nih tadi. Ini udah dipakai di Bali nih. Saya full.
7: Kan ada kesannya. BAB di Jakarta, mendinya di anu Singapura.
0: Iya, mun kita berganti baju bawaannya aja ya kan, karena udah dipakai di Bali. Jadi kita pakai lagi nih, cari lagi baju sama Rinda dulu baru tolak lagi ngerinya. Ya Allah. Ya Allah, jadi Purwakarta cerah ceria ya.
7: Anu lah haradang.
0: Haradang.
7: Haradang di dieu, haradang di
0: dieu. Berubah lagi dah bahasa si Dani. Etam leh. Etam nalinga mah ya Busu Mbak ya kesah Busu Serinjane nih ya. Kebagian kesah mah. Iya, yang penting kesehatan Busu Serinjane ya. Amin. Lagunya?
7: Iya, hampir CF ya.
0: Apa itu?
7: Hampir CF ya.
0: Apa? Ya apa artinya Busu?
7: Ini hampir habis.
0: Oh
7: gitu.
0: Iya betul, lagunya jam hampir habis. Iya. Bisa dah Nita lawan di bahasanya ya.
7: Ikutan aja. Ikutan.
0: Oh ya, oke okay, siap.
7: Lagunya ikutan aja untuk semua pendengar aja. Ucapannya selamat Marian ya. Sehat selalu terus untuk Mbak Nita. Terima kasih banyak waktunya. Sehat juga kita.
0: Iya amin.
7: mudah-mudahan selalu diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
7: Segala gerak dan langkahnya. Amin.
0: Amin, kita juga amin.
7: Mulakan di hati-hati. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu Serinjani yang ada di Purwakarta ya. Heeh, Purwakartanya harus di bold soalnya si Dani kemana-mana kah? Tiba-tiba hak tuh. Nah, memang di sini langit beda dengan anu Samarinda, memang beda dengan di sini. Ele. Tiba-tiba Purwakarta aja Bu Serinjani nih, ya Allah. Mudah kesehatan aja Etam galangnya ya, dimanapun Etam berada Bu Sembok ya. Oke, Grandeng sana lagunya nih udah banyak beneh ya, udah pukul 16.23 waktu Indonesia Tengah. Di WhatsApp juga nih terlihat masih kosong, di Facebook juga masih kosong. Tuh kawan nih Mbak Nurul ya, komen di Facebook perempat gak tuh ya. Di WhatsApp juga nih ada nih, telepon juga nih ada ya. Etam lanjut nih, nalinga lagu selanjutnya ada Berlian dari Inul Daratista.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana ada pukul 16.39 waktu Indonesia Tengah. Yang datang lagi boleh. Lagu yang tersisa cuma Kekasih Pilihan Bunda, Ada Dia, Ku Cinta Kau dan Dia, sama lagu Patah Hati. Nah, juga info dari Mbak Nurul ya, di Jalan Ulin dah turun hujan ini ya, sambil masak jadi sambil denger radio pas renes. Beuh, nyamannya itu. Nyamannya lagi makanannya dah jadi gitu ya Mbak ya. Sambil nelinga suara Mbak Nita aja tentunya merdu baik benih ini. Ngerinya memuji diri seorang, ya Allah, ya Allah. Makasih ya infonya Mbak Nurul ya, di Jalan Ulin dah hujan. Berarti ini bisa berjalan ke sini ini ya. Jadi mending kita segalanya buat semua yang menikmati weekend hari ini gitu ya, di sore-sore ini mending dibawa jajah hujannya ya, mending kita bermotor ya supaya di kehujanan. Iya tuh keren di sana karena dah hampir pupus kebersamaan Etam. Jadi Etam dikawani lagu lagi aja ya. Selanjutnya nih ada Rindu dari Revina Alfira.

yang keren di sana. Udah pukul 16.55 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam. Di Dendang Meriah, nantinya Tendang Dutan Meriah hari ini ditutup dengan cuaca yang deras, hujannya ya keren di sana di kawasan M. Yamin. Jadi bagi kita segalanya yang lagi melewati M. Yamin nih, hati-hati di jalan aja ya. Dan karena lumayan deras hujannya, jadi jangan tuh ngebut-ngebut ya, hati-hati genangan air ya. Keren di sana ya, dan juga yang beoto gitu ya, lihat-lihat genangannya supaya dikenai kita galanya yang memakai motor gitu ya. Makasih banyak Bu Sumbo Ilo yang dah tamam merian hari ini ngawani Mbak Nita ya, yang bisa Nita sebutkan satu-satu. Mohon maaf pun ada salah-salah carang. Semoga menghibur kita segalanya merian hari ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan kami segalanya.

Etam jumpa lagi di lain kesempatan dan yang meriah nih ya, keren di sana, makasih banyak, minta halal minta ridhonya ya. Etam habis ini lanjut perjalanan lagi walaupun cuaca hujan gitu ya, Etam tetap perjalanan di Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di Arena Perempat Samarinda ya Bu Sembak ya.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawandengsana Provinsi Kalimantan Timur kini mulai memasuki periode puncak musim kemarau dengan dinamika cuaca yang unik karena wilayahnya yang dilintasi garis khatulistiwa masih diguyur hujan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengungkapkan bahwa fenomena pergeseran musim kemarau ini membuat dampak cuaca ekstrem belum dirasakan secara drastis oleh masyarakat. Meski demikian, pihak BPBD memprediksi pergeseran ini akan terus dipantau perkembangannya dari akhir Juli hingga Agustus mendatang. Walaupun situasi ekstrim belum sepenuhnya melanda, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tetap diwaspadai karena insiden kebakaran dilaporkan hampir terjadi setiap hari di beberapa daerah. Berdasarkan pemetaan Pusdatin, terdapat 4 daerah zona merah dengan kerawanan karhutla tertinggi, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Guna mengantisipasi dampak yang meluas, BPBD Kaltim telah menerapkan sistem satu komando yang bersinergi dengan TNI Polri, instansi terkait hingga relawan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerana sana ya lanjut etam di Janu Rajelajah Nusantara meriah hari ini berjalanan dengan Mbak Nita Jamasi tentunya berjelajah Indonesia Ya kerana sana ya hari ini nih meriah nih di cuaca masih hujan. Dia lumayan deras ya di kawasan Miamin ya, tapi langitnya tuh udah sekelabu tadi gitu ya. Di mana aja mulai cerah-cerah aja nih langit-langitnya di kawasan Miamin enggak tuh kerana sana. Tepatnya hari ini Atom akan berjalanan di hari Minggu ini di wisata yang ada di Palangkaraya ya, yang masuk jadi paling populer juga yang bisa Atom masukkan di list gitu ya. Atom bingung nih, liburan kemana gitu ya. Yang pertama langsung aja kita mempersingkat waktu, ada Danau Tahai. Danau Tahai ini sendiri adanya di Tumbang Tahai, Bukit Batu, yang menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menenangkan jua. Di sini Atam kawan nikmati keindahan danau yang dikelilingi pepohonan dan jua berbagai spot foto menarik, tegi anjungan dermaga dan gazebo jua. Lokasi ini jua tuh punya area kuliner ya, jadi Atam bisa sambil lihat pemandangan sambil pemakanan gitu dengan keluarga jua ya. Selanjutnya juga gitu ya, ada juga taman wisata Kumkum. Nah, apa itu taman wisata Kumkum gitu ya? Ini tuh seringnya disebut dengan kebun binatang mini kerandeng sana. Nah, taman Kumkum ini sendiri walaupun dikenal dengan kebun binatang mini gitu ya, tapi sebenarnya ada juga penataan-penataan yang unik yang bisa Atom lihat di sana. Tegi Atom bisa lihat juga berbagai satwa, tegi monyet, beruang madu, buaya, terus juga di sana lingkungannya tuh dikelilingi dengan pohon karet dan juga aliran sungai yang baik benar gitu. Jadi cocok benar nih Atom untuk bersantai-santai dengan juga berlibur dengan keluarga tegi itu. Di Atom akan bahas lagi ya, kerana sana ke wisata alamnya kah atau wisata dalam ruangannya kah, museum-museum tegi itu ada juga teginya nih ya. Tapi Atom nelinga dulu nih lagu lagi yang tidak lalu ya, yang selanjutnya dari Bali dengan Atom nelinga pokoknya.

0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya.
1: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren di sana. Lanjut ya, yang selanjutnya ada Bukit Tangkiling, di mana di sini adalah tempat yang wajib untuk dikunjungi menurut etam ke Palangkaraya ya, karena dari puncak situ etam bisa nikmati pemandangan dan juga aliran sungai yang membelah hutan hijau. Baik-baik benih ya, karena suasananya sejuk, pemandangannya juga baik, gak tuh ya tempatnya luas, jadi tuh cocok benih ya untuk etam tadabur alam gitu ya. Nah, masih seputaran alam, ada juga namanya Pesona Alam Lestari. Ada yang di sini tuh cocoknya untuk berwisata keluarga gitu ya. Adanya di daerah Kereng Bangkirai. Pesona Alam Lestari ini nawarkan pondok-pondok di atas rawa yang terhubung gitu ya, dan dia bisa nikmati berbagai wahana bermain dan ada warung makan di situ. Jadi nyaman aja enggak tuh melapar begitu. Selanjutnya juga ada Museum Balanga. Nah, kalau tertarik tentang sejarahnya Kalimantan Tengah dan juga budayanya gitu ya, masyarakat Kalteng, kita bisa nih ke Museum Balanga, karena di sana ada koleksi benda budaya, tegak artefak sejarah, arkeologi sampai geologika. Museum ini juga tentunya memberikan wawasan yang menarik juga tentang kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Ke wisata religi lagi ya, Bu Sembo, ada Masjid Raya Darussalam, di mana Masjid Raya Darussalam ini adalah bangunan yang menarik benih enggak tuh ya, karena di sana tuh desain arsitekturnya unik dan didominasi warna putih dan juga coklat. Nah, masjid ini sendiri menjadi ikon spiritual Kota Palangkaraya, dan salah satu ciri khas dari masjid ini sendiri adalah menaranya yang menjulang dan berwarna hijau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu ya ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kerennya seneng. Yang selanjutnya ada Taman Nasional Sebangau. Nah, Taman Nasional Sebangau ini adalah habitat orang utan, owa, dan juga burung langka. Nah, Taman Nasional Sebangau ini juga jadi tempat yang ideal ya untuk trekking dan menikmati alam, di mana Etam tuh bisa lihat dari atas perahu yang nyusuri Sungai Jua. Nah, trekking di Sebangau ini sendiri juga akan Etam buat Etam gitu ya, jadi lebih dekat dengan keindahan alam Kalimantan Tengah yang masih asri Jua. Nah, selanjutnya juga ada namanya Bundaran Besar Palangkaraya. Ini jadi landmark terkenal ya, karena dari sana yang sering dijadikan tempat-tempat untuk berfoto. Patung besar di tengahnya dan juga area hijaunya luas, jadi tempat ini jadi spot favorit wisatawan gitu ya, yang gak nikmati suasana kota. Dan juga mau Etam ke situ, Etam udah nyaman aja gitu, karena di sekitarnya sudah ada banyak kuliner yang bisa dinikmati gitu, keren dari sana ya. Selanjutnya juga ada Rumah Adat Betang Palangkaraya. Betang ya, di mana simbol budaya Dayak yang terkenal di Palangkaraya adalah Rumah Adat Betang. Nah, dibangunnya dengan panjang mencapai 150 meter, rumah ini tuh jadi tempat populer ya bagi wisatawan yang tidak belajar lebih banyak tentang kehidupan tradisional suku Dayak. Rumah Betang ini juga besar beneh gitu ya, dan juga ada banyak tiang yang nopang rumah ini gitu ya. Selain itu juga ada juga nih ukiran-ukiran Dayak yang unik yang bisa Etam lihat, karena sudah tuh menghiasi di sekitaran rumah adat ini sendiri.

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
3: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Yang pesembogelannya lanjut lagi ya. Selanjutnya juga ada namanya wisata flamboyan bawah. Nah, wisata flamboyan bawah ini ya menawarkan pengalaman menikmati sunset di tepian Sungai Kahayan. Tempat ini sendiri dilengkapi juga dengan floating cafe dan berbagai anjungan yang bisa membuat

dikutip dari laman website traveloka.com. Dan setelah ini kita akan satu jam lagi dengan Mbak Nita di Zona Petang ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruhan di sana, sebagian warga di wilayah Samarinda Seberang, Kota Samarinda harus mengalami gangguan distribusi air bersih sejak Minggu 26 Juli hari ini. Gangguan ini sendiri dipicu oleh temuan kebocoran pada pipa asbes berdiameter 250 mm yang terletak di Jalan La Madukaleng, tepatnya di depan SMP 3 Samarinda Seberang. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim teknis Perumda Tirta Kencana telah diterjunkan ke lapangan guna melakukan perbaikan darurat sejak pukul 8 tadi pagi. Akibat dari proses penambalan dan penyambungan pipa ini, pompa distribusi terpaksa dimatikan sementara waktu. Beberapa kawasan yang terdampak langsung meliputi Jalan Sutra Murni, Jalan Surta Kembang, Jalan Madukeleng, Jalan Bendahara, serta Jalan Hasanuddin arah Patimura beserta pemukiman sekitarnya. Estimasi pengerjaan teknis diperkirakan memakan waktu hingga 1 x 24 jam, sehingga aliran air diproyeksikan baru akan kembali normal secara bertahap pada esok hari Senin 27 Juli 2026. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren sana tentunya tema lanjut di zona petang hari ini ya, dikawani dengan sajian informasi ringan, ngawani petang kita segalanya, dan jadi sambari juga dikawani dengan sajian lagu-lagu islami, menantikan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum dikawani dengan lagu islami selanjutnya ya, keren sana kita jumpa dulu dengan informasi pertama nih di zona petang hari ini. Ini tulak dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang terus gencar melakukan upaya penanganan dan deteksi dini penyakit HIV/AIDS. Nih, jadi Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismet Kusasih, menyatakan bahwasanya penanganan masalah ini tuh harus digarap secara bersama-sama dari hulu ke hilir, dan Juandi bisa dibebankan kepada satu tenaga kesehatan aja gitu. Jadi salah satu penanganan di tingkat hulunya adalah tuh melalui regulasi atau jalur legislasi juga, di mana dalam 2 tahun terakhir capaian standar pelayanan minimal atau SPM untuk penanganan resiko HIV di Samarinda ini konsisten berada di atas 99% melalui kegiatan screening atau deteksi dini yang masif. Mun tahun lalu tuh pihak Dinkes berhasil juga nyentuh hampir 99% dari target 50.000 orang. Sementara untuk tahun ini sampai ke bulan Juni kemai, proses screening ini dah menyasar sekitar 20.000 sampai 25.000 orang, yang berarti dah mendekati 50% dari target tahunannya. Untuk terkait maraknya aksi persekusi terhadap kaum LGBT di media sosial, Ismet sendiri di mau komentar banyak ya dari sudut pandang sosial juga. Sidang negaskan bahwa jajaran Dinkes Samarinda ini murni hanya fokusnya pada aspek pencegahan dan penanganan penyakit dari sisi medis saja. Nah, tantangan terbesar yang sudah hadapi saat ini tuh adalah menghapus stigma negatif di masyarakat agar penanganan medis ini bisa berjalan secara efektif. Nah, kerana sana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com. Dia akan lanjut lagi tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop lagu-lagu islami ya, lagu-lagu islami. Nanti dikawani lagi dengan informasi ringan. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, karena di sana kita mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Atau lanjut lagi tentunya karena di sana ya, dan dikawannya dengan sajian lagu-lagu islami. Ada informasi selanjutnya juga karena di sana ya tentang daya tahan tubuh nih. Karena di sana Nita punya tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit, dan tentunya hal ini tuh bisa dicapai secara konsisten melalui langkah-langkah yang sederhana gitu. Jadi berdasarkan tips dari seorang dokter ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengonsumsi makanan alami dengan gizi seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Langkah kedua adalah rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga secukupnya selama 30 menit sebanyak 2-3 kali seminggu. Tentunya dikombinasikan ya dengan pemulihan yang baik supaya sel imun kita bisa bekerja lebih efektif juga. Selain itu, kita bisa jaga waktu tidur yang cukup sekitar 7-9 jam setiap malam, dan mengelola stres dengan melakukan aktivitas santai, tidak membaca atau bermeditasi. Itu juga sangat penting gak tuh kurang dari sana supaya tidak stres. Karena memang stres berkepanjangan ini bisa memicu hormon kortisol yang menekan kerja sistem kekebalan tubuh etam. Dan terakhir, etam harus melakukan juga pemenuhan cairan tubuh dengan rajin minum air putih setiap hari juga tidak boleh dilupakan demi kelancaran metabolisme dan distribusi nutrisi. Dan melalui penerapan tahap-tahap tadi ya, yang mana seluruh gaya hidup yang sehat ini dilakukan secara rutin, tentunya tubuh itu akan jadi lebih bugar, lebih produktif, dan juga lebih siap ya menghadapi serangan virus ataupun bakteri kerandeng sana. Nah, ini informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Atau dikawani lagi dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara ya, tetap bersama kami.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ih, pantasnya banyak pernikahan ya hari ini ya. Ya keren di sana ya, makasih banyak dah pokoknya nih, agak intermezzo sedikit ya, Mbak Nita dah ngawin kita segala telah pukul 15, semoga kau menghibur dan juga kau ada manfaat yang bisa diambil dari Nita, dan mohon maaf mana ada salah-salah cara, ada salah-salah candaan di hati kita galanya ya. Kita jumpa lagi di Danang rangkaian Samarinda Merian edisi lainnya ya. Saatnya Mbak Nita pamit, setelah ini akan ada busu pending ngawin kita dalam rangkaian Samarinda Malam. Dan semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Ya Busumbo, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, saatnya Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 19.01 menit waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Nuansa tropis yang ceria, hangat dan penuh warna menyelimuti perhelatan tahunan Lab School Carnival atau yang disingkat dengan Laskar 2026 di SMP Lab School Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema Tropical Summer, pesta seni dan kreativitas ini menyedot perhatian ribuan pasang mata melalui aksi panggung memukau dari lebih 500 siswa. Tak hanya itu, ribuan siswa, orang tua murid, guru, tenaga kependidikan, alumnus, serta tamu undangan turut hadir dan menikmati rangkaian pertunjukan yang telah dipersiapkan melalui kolaborasi antara siswa, sekolah, dan orang tua. Kepala SMP Lab School Cibubur, Muhammad Taufik, mengapresiasi seluruh siswa, panitia, guru, orang tua, dan pengurus Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau yang disingkat dengan POMGI yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, Laskar merupakan bagian dari proses pendidikan yang mendorong siswa untuk berkembang secara akademik maupun non-akademik. Dalam penyelenggaraan Laskar, kata Taufik, terdapat nilai kepemimpinan, kedisiplinan, kreativitas, komunikasi, kerjasama, keberanian, dan tanggung jawab. Taufik menambahkan, kehadiran ribuan siswa dan orang tua juga menjadi bukti dukungan kuat keluarga terhadap berbagai program pendidikan dan pengembangan karakter di SMP Lab School Cibubur. Dia menegaskan, kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang unggul, berkarakter, kreatif, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RLI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Karandeng Sana, Bu Supendi kembali hadir. Setelah kemarin Bu Supendi mengawani dalam sajian Samarinda Meriang terus yo Karandeng Sana, dan pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 seperti yang telah Bu Supendi sampaikan pada tadi malam Karandeng Sana, bahwasanya pada hari ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Nah, untuk menyapa Karandeng Sana yo yang teringat kami di RRI Perempat Samarinda 98,4 FM, Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi Karandeng Sana yang teringat kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di kawasan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, kemudian di kawasan Paser, lepas itu di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian ada Ibu Kota Nusantara, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Barat, dan juga Berau Karandeng Sana. Dan tak lupa juga Paser, Bu Supendi menyapa Karandeng Sana yang tentunya telinga kami melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS Karandeng Sana yo. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan nih dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun Karandeng Sana, sebelum Bu Supendi menyajikan informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan, yang sedang hangat etam telinga, ini ada informasi sekilas Karandeng Sana, sekilas info, di mana untuk informasinya ini baru diunggah pada 9 menit yang lalu. Namun tegaknya yo, ini untuk videonya sendiri nih, ini kejadiannya waktu-waktu maghrib Karandeng Sana ya, waktu-waktu maghrib tadi kurang lebih di jam 6:30 tegaknya yo Karandeng Sana, karena memang dari videonya tampaknya masih belum terlalu malam, masih di senja-senja seperti waktu maghrib. Ini ada terjadi laka lantas Karandeng Sana di kawasan Jalan Alaya Samarinda antara motor dan jua motor. Nah, karena memang Samarinda tadi bahkan di Tenggarong, Karandeng Sana itu juga sempat diguyur dengan hujan. Jadi bagi Karandeng Sana yang pada malam hari ini sedang berjalan-jalan untuk ya sekedar membuang duitnya, pitisnya bingung mau dipakai untuk apa, Karandeng Sana ya, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena kalau memang pakai motor ini rawan untuk selip Karandeng Sana, apalagi kan motor dia ada roda empatnya ya, kalau misalkan jatuh atau guling sudah tuh. Munnya etam ni pakai mobil di papa, karena kan mobil roda 4, jadi di terlalu khawatir bisa terjatuh Karandeng Sana, bisa terjatuh kalau misalkan sudah nyetirnya di karuan lah Karandeng Sana yo. Bahkan tadi ada informasi banjir Karandeng Sana di jalan Untung Suropati. Ya seperti biasa lah ya, Karandeng Sana ya, Untung Suropati itu akan selalu banjir genangan Karandeng Sana ya, genangan banjir ya akibat hujan yang cukup deras. Ndi tahu apakah drainase di sana mampet atau tegak mano nih Bu Supendi juga ndi tahu Karandeng Sana ya. Nah, satu info lagi Karandeng Sana, ini Bu Supendi buka dulu di HP karena nanti bisa di zoom kalau di komputer Karandeng Sana sebentar yo. Ini ada informasi terkait ini Karandeng Sana yo, pelayanan air yang di mengalir. Sebentar Bu Supendi cari dulu. Nah, ini dia sudah dapat. Mak nyaring benar Karandeng Sana yo. Nih, ini ada informasi gangguan pelayanan air yang di mengalir, di mana ini tadi ternyata pekerjaannya sudah dimulai dari jam 8 hambat tadi dengan estimasinya 1 kali 24 jam Karandeng Sana yo. Untuk wilayah yang terdampak ini berada di Jalan Sutra Murni, Jalan Sutra Kembang, kemudian Jalan Madu Keleng, kemudian Jalan Bendahara, Jalan Hasanuddin arah Patimura. Ini disebabkan oleh pekerjaan kebocoran pipa asbes DN 250 mm di Jalan Madu Keleng depan SMP 3 Samarinda seberang. Kemudian untuk di kawasan yang lain ini juga sama Karandeng Sana,
kalau tadi pada hari ini yang akan terjadi pada hari Selasa besok lusa karena di sana yo air di mengalir di kawasan Kelurahan Harapan Baru, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, Jalan Pelita, Jalan HAM Rifadin, Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Tani Aman, Jalan Barito dan sekitarnya, APT Pranoto, dan juga Jalan Real sebagian Karandeng sana. Ini disebabkan oleh pengurasan sedimentasi dan penenang IPA Gunung Lipan yang terjadi nanti pada hari Selasa Karandeng sana 28 Juli 2026 dari jam 8 hambat. Untuk estimasinya Karandeng sana ini akan selesai 1 kali 10 jam. Baik Karandeng sana, demikian informasi sekilas yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program Beranda ini. Yang Bu Supendi kutip informasinya seluruhnya tadi dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng sana, sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi dalam program Beranda, dan karena memang sesaat lagi kita makan sudah nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:36 malam, untuk kita tetap nelinga dulu yuk Karandeng sana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Informasi Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Rondeng sanak saatnya tamdalinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
5: Kasihan aku?
6: Iya toh.

Kerandeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana, dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, ini ada informasi dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau yang disingkat dengan Womenaker terkait pelatihan vokasi untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja. Kerandeng sana, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau yang disingkat dengan Womenaker, Afriansyah Nur mengatakan bahwa program pelatihan vokasi nasional ini menjadi salah satu upaya pemerintah tentu untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Sidaneh mengatakan Kerandeng sana bahwa perkembangan pasar kerja yang semakin dinamis ini sangat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan tentunya mampu untuk beradaptasi dengan perubahan. Sidajo menjelaskan nih Kerandeng sana bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau disingkat dengan Kemenaker ini menargetkan sebanyak 300 ribu peserta yang mengikuti program pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi. Menurut Afriansyah, program tersebut juga ditujukan nih untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, Kerandeng sana, Kemenaker memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan PHK maupun masyarakat yang tentunya nih ingin meningkatkan skill atau kompetensi melalui program reskilling dan upskilling. Afriansyah juga menambahkan Kerandeng sana, pelaksanaan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah agar kompetensi atau skill yang diperoleh ini peserta sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja. Contohnya nih, karena di sana Sida mencontohkan seperti di kawasan Sumatera Barat. Nah, di sana tuh kan pengembangan kompetensi ini sangat difokuskan pada sektor jasa, perdagangan serta usaha mikro, kecil dan menengah atau dikenal dengan UMKM yang menjadi penopang perekonomian daerah di kawasan tersebut. Maka untuk mendukung hal tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau yang dikenal dengan BPVP diharapkan terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM guna meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus mendorong nih lahirnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Jadi yo, bagi kalian yang sana yang ingin mengetahui seperti apa jadwal dan teknisnya dan kapan dibuka, kalian yang sana dari pelatihan ini boleh mencarinya sendiri kalian yang sana di lamannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Memang kalau berbincang seputar BPVP kalian yang sana ya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, bahkan kawannya Bu Supendi pun kapan itu pernah kalian yang sana mengikuti pelatihan menjadi barista kopi. Itu kalau tidak salah selama 1 tahun lamanya tuh kalian yang sana. Tapi ketika keluar dari sana pun memang hasil yang diharapkan ini sangat-sangat sesuai dengan harapan Etam nih. Misalkan kawannya Bu Supendi itu yang awalnya tidak bisa membuat kopi dengan cara dan teknis seperti kafe-kafe yang menjual kopi itu kalian yang sana, yang bisa diminum secara di tempat itu karena di sana itu bisa membuatnya sendiri keluar dari sana karena di sana. Dan tentu harapannya memang keluar dari situ mempunyai kompetensi baru, mempunyai skill yang baru, dan hal tersebut bisa dikembangkan lagi. Jadi ibarat kata ini sudah dibentuk dari dasarnya karena di sana, dari akarnya, nanti ketika sudah berada di luar mau dikembangkan lagi, misalkan membuka usaha sendiri, membuka kafe dan lain sebagainya tuh bisa dibantu, kemudian juga bisa untuk direalisasikan karena di sana yo ya. Jadi tidak perlu khawatir karena di sana kalau misalkan Etam didapat pekerjaan, yang penting Etam mencari tahu bakat minatnya gimana, boleh nanti kemudian berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Samarinda. Ada karena di sana yo BPVP di setiap daerah. Untuk informasinya karena di sana ini Bu Supendi dikutip dari laman rri.co.id. Karena di sana di jam 8 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawali di sana dalam program Beseprah Bekesa seputar budaya daerah. Karena nanti Bu Supendi akan mengajak di sana untuk berbincang

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krandeng sana. Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat dengan ITB meluncurkan program ITB Continuing Education atau yang disingkat dengan ICE Micro Credential sebagai solusi menghadapi tantangan dunia kerja modern yang tidak lagi cukup hanya mengandalkan gelar sarjana. Berdasarkan pandangan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, hampir 40% kebutuhan dunia kerja kini mengarah pada keterampilan baru, terutama yang berbasis digital yang seringkali belum diperoleh melalui pendidikan formal. Program pembelajaran berbasis sertifikasi ini ditujukan bagi mahasiswa, profesional, dosen, hingga masyarakat umum untuk membuktikan kompetensi secara terverifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelaksanaannya didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu penyusunan materi berbasis kolaborasi industri, fleksibilitas proses belajar, penerbitan sertifikat kredibel langsung dari ITB, serta kemungkinan akumulasi sertifikat ke dalam program akademik sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum peluncuran resminya, program ini telah menarik antusiasme tinggi dengan ratusan pendaftar dari berbagai kalangan dan melibatkan hampir 10 fakultas di ITB. Kedepannya, ITB menargetkan sekitar 38 skema sertifikasi yang terintegrasi dengan lembaga sertifikat profesi atau yang dikenal dengan LSP. Langkah ini turut didukung oleh kalangan industri seperti Medco Power and Green Economic Council Indonesia yang menilai bahwa pembaruan kompetensi melalui sertifikasi berkelanjutan kini menjadi kunci utama produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tengah perubahan teknologi yang pesat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rundeng sana di jam 8 malam, tentu hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Karena pada hari ini tadi Rundeng sana Eta membahas seputar daerah di kawasan Palangkaraya, maka di kawasan Palangkaraya Rundeng sana yo terdapat satu kuliner yang sangat khas di sana. Kalau deng sana pernah mengenal, yaitu wadi ikan patin. Ini berasal dari kawasan Palangkaraya, Karandeng sana yo.

Nah, karena yang sana sebelum Bu Sufendi nanti menyajikan seperti apa sih Tegak Mano nih dari Wadi Ikan Patin tuh. Apakah wadi ini yang dimaksud itu adalah jajak karena yang sana yo, wadai atau jajak? Apakah ini benar karena yang sana yo, Wadi Ikan Patin itu berarti jajak ikan patin atau wadai ikan patin? Apakah wadainya nih ia bentuknya seperti ikan patin atau seperti apa? Nanti akan ditambah secara mendalam di program Besar Praha. Namun sebelum itu, Karandeng Sana, ini ada informasi jua yang baru Bu Supendi dapatkan, dan informasinya ini baru diunggah pada 1 jam yang lalu. Namun untuk kejadiannya ini tegaknya di jam 5:30 merian, Karandeng Sana yo, kalau dilihat dari langit-langit yang sedang bersinar di Merian tadi, Karandeng Sana. Ini informasinya juga terdapat insiden kecelakaan di kawasan Tanah Merah. Dan ketika kabar ini telah tayang di 1 jam yang lalu di akun media sosial, ini korban telah dievakuasi. Ini tegaknya agak lumayan parah, Karandeng Sana yo, bahkan serpihan-serpihan motor ini dari aksesoris motornya pun tercopot semua nih, Karandeng Sana. Di tahu nih, apakah kecelakaan tunggal atau Tegak Mano nih, Bu Supendi belum mendapatkan informasi yang sangat detail. Dan ini barusan maha nih, Karandeng Sana, di Miami tadi telah dilewati ambulans, Karandeng Sana. Di tahu apakah ada kecelakaan lagi nih pada jam 8 malam ini? Nanti kalau Bu Supendi mendapatkan informasi terbarunya, akan Bu Supendi sampaikan yo di RRI Penopas Samarinda. Karandeng Sana, kita mendelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Sembari nanti Bu Supendi akan menyajikan seperti apa Wadi Ikan Patin, kuliner khas yang berasal dari Palangkaraya.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi? Unduh digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Kau tidak lihat kainnya? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, ne.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
3: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana berkisahan nih seputar kuliner Wadi Ikan Patin yang berasal dari Palangkaraya. Jadi kerandeng sana Wadi Ikan Patin ini menjadi kuliner tradisional berupa fermentasi ikan yang ternyata ini berasal dari Palangkaraya yang berada di Kalimantan Tengah. Kuliner ini lahir dari kebiasaan suku Dayak dan suku Banjar kerandeng sana pada masa lampau, yaitu sering berpindah-pindah tempat dan jauh dari sumber air sungai. Sehingga nih Sida memerlukan teknik pengawetan agar tetap dapat mengonsumsi ikan sebagai cadangan makanan. Wadi kerandeng sana ini paling baik dibuat menggunakan ikan yang tinggi kandungan lemak. Contohnya yoh nih seperti ikan patin. Kemudian kuliner ini juga memiliki kemiripan dengan kuliner dari Jepang yang bernama funazushi. Namun dengan proses pembuatan yang jauh lebih singkat, yaitu hanya dalam hitungan minggu. Meskipun memang kerandeng sana ini kulinernya sangat memiliki aroma yang menyengat, tapi Wadi Ikan Patin ini menawarkan cita rasa unik yang merupakan perpaduan rasa asin, asam, dan kesegaran ikan. Tentu bagi kerandeng sana yang penasaran kuliner ini, saat ini kerandeng sana bahkan sudah banyak sekali diperjualbelikan secara online atau secara daring dan dapat bertahan selama beberapa bulan dalam wadah yang tertutup. Meskipun memang proses pembuatannya tampak sederhana yoh, tetapi melalui tahapan pelumuran garam, perendaman larutan gula merah, hingga penaburan beras, sehingga masyarakat setempat mengenal istilah beda tangan beda rasa. Kesalahan kecil dalam proses pembuatannya ya, kerandeng sana ini dapat membuat ikan berulat, sehingga pengolahnya umumnya merupakan para tetua atau sesepuh dan membuat sebagian besar wisatawan lebih memilih untuk membelinya secara langsung. Bu Supendi Juandi bisa yo mendeskripsikan seperti apa Wadi Ikan Patin tuh kerandeng sana yo, karena memang kalau dilihat dari makanan Wadi Ikan Patin ini kalau digambarkan ini tegak mano yo kerandeng sana, dia digoreng, kemudian dari ikan patin tadi ini Bu Supendi ditahu kerandeng sana apakah tepung ataukah apa ya ini bintik-bintiknya nih kerandeng sana ataukah bumbu nih Bu Supendi tidak tahu. Sebenarnya Bu Supendi masih mencarinya kerandeng sana ini tegak apa sih nih bentuknya yo. Tegaknya ini tepung kerandeng sana. Kalau di tepung tepung roti. Tidak tahulah kerandeng sana yo. Intinya kerandeng sana yang ingin mengetahui boleh searching di Google karena kerandeng sana pastinya yang akan lebih paham kerandeng sana dengan bahan-bahan dapur. Kalau Bu Supendi tidak terlalu tahu nih. Sebenarnya Bu Supendi lagi mencari nih. Wadi ikan patin kerandeng sana bahkan ini dilumuri dengan garam kerandeng sana ya, wah ini walaupun memang mungkin sama seperti ikan asin kerandeng sana ya, hanya saja cita rasanya memiliki keunikan tersendiri yang tentunya berbeda dengan ikan asin kerandeng sana. Lumayan banyak sih kerandeng sana ya yang sangat menyukai dari Wadi Ikan Patin nih. Bolehlah dicoba kerandeng sana kalau deng sana ingin mengetahuinya. Sebentar, ini kalau dari bahan-bahannya kerandeng sana berupa ikan patin, garam, asam jawa, gula merah, dan minyak goreng. Oh, tegaknya ini kerandeng sana garamnya itu kerandeng sana ya yang bintik-bintik tadi itu yang busuk yang dilihat. Tapi wah lumayan lezat ya kerandeng sana kalau ada yang sana ingin mencicipinya kerandeng sana ya. Ini untuk informasinya tadi busuk yang dikutip dari laman kompasiana.com. Kerandeng sana di jam 9 malam hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam. Berhubung pada malam hari ini adalah malam yaitu pada hari Minggu yang keempat atau malam yang ganjil, sehingga nanti Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program keroncong. Jadi ditunggu kehadirannya karena Deng Sena, karena pada malam hari nanti Etam akan membahas apa nih di program keroncong. Tetap bersama kami, bersama dengan Bu Supendi di sajian Samarinda malam.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Pusat Riset Oseanologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat dengan BRIN sedang membuka kesempatan lowongan magang penelitian atau praktik kerja lapangan atau yang disingkat dengan PKL bagi mahasiswa aktif jenjang D3, D4, dan S1 yang ingin memperluas pengalaman serta meningkatkan keterampilan riset di bidang kelautan. Durasi program magang ini dilangsungkan kurang lebih selama 3 bulan, di mana peserta akan belajar secara langsung bersama para peneliti melalui beragam kegiatan ilmiah seperti pengolahan dan analisis data, pemodelan, hingga kajian sesuai topik pilihan. Terdapat 6 kelompok riset yang dapat dipilih oleh pendaftar, yaitu STRONG atau Studies of Tropical Regional Oceanography through In Situ Observation and Modeling, kemudian WITRAS atau Wave Eddies Turbulent Mixing and Particle Trajectory Studies, kemudian ada HOMES yaitu Health of Ocean Under Multiple Stressors, kemudian yang selanjutnya ada IMBER yaitu Integrated Marine Biosphere Research, kemudian ada COARS atau Coastal Processes, dan yang terakhir adalah EMPIRE atau Environmental Marine Plastic Pollution and Ecosystem Recovery. Bagi mahasiswa yang berminat, terdapat sejumlah dokumen persyaratan yang harus disiapkan, meliputi surat pengantar, kurikulum vitae atau disingkat dengan CV, pas foto, identitas diri, transkrip nilai, surat perjanjian pemagangan, serta proposal. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui platform Elsa BRIN di laman elsa.brin.go.id dengan memilih layanan magang riset atau PKL mahasiswa, menentukan topik magang yang diminati, lalu menunggu proses seleksi serta konfirmasi lebih lanjut dari tim terkait. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Randeng sana sebelum Bu Sufendi mengawani dengan sana dalam program Keroncong pada malam hari ini hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Saatnya kita melihat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Gunung Jabung. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Di tengah perkembangan kota Samarinda yang semakin ramai, ada sebuah nama yang hingga kini masih tersimpan dalam ingatan sebagian masyarakat lama. Sebuah nama yang mungkin masih sering terdengar di kalangan masyarakat Samarinda asli. Nama itu adalah Jabung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Jabung. Dahulu, kawasan itu hanyalah hamparan hutan yang masih alami, tempat masyarakat hidup berdampingan dengan alam, menyimpan berbagai cerita, legenda dan pesan kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, kawasan ini telah berubah. Hutan perlahan terkikis oleh perkembangan zaman, berganti menjadi wilayah perkotaan dengan kehidupan masyarakat yang semakin ramai. Namun, sebuah cerita tidak pernah benar-benar hilang, sebab kisah yang diwariskan oleh para orang tua terdahulu akan terus hidup melalui ingatan dan tutur cerita. Seperti apa kisah Jabung, seorang pemuda yang baik hati? Selengkapnya, inilah mini drama legenda Gunung Jabung, produksi RRI Samarinda.

0: Kamu yang namanya Jabung?
1: Iya, saya Jabung, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?
0: Aku mendengar namamu dari banyak orang. Katanya, kau pemuda yang rajin dan bisa dipercaya.
1: Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, Tuan.
0: Aku datang membawa sebuah permintaan.
1: Permintaan apa, Tuan?
0: Aku membutuhkan kayu bakar dengan jumlah yang banyak sekali.
1: Berapa banyak yang Tuan perlukan?
0: 1000 ikat kayu bakar.
1: Apa? 1000 ikat, Tuan?
0: Apa kamu sanggup?
1: Saya akan berusaha, Tuan.
0: Baiklah, nanti kau tidak perlu mengantar kayu itu. Cukup letakkan di depan rumahmu. Nanti akan ada yang mengambil.
1: Baik, Tuan. Akan saya siapkan.

Satu ikat, dua ikat. Semoga saja beberapa hari ini terkumpul semua kayunya sebelum Panglima datang mengambilnya.

Sudah berapa hari ini aku mengumpulkan kayu, kenapa selalu kurang? Siapa yang sudah mengambil kayu itu? Semoga aku bisa mengumpulkan kayu itu tepat waktu.

0: Cak Bung.
1: Iya Tuan. Tuan, ini kayu-kayu yang Tuan pesan sebanyak 1000 ikat, Tuan.
0: Wah, terima kasih Cak Bung. Kau membuktikan bahwa kau orang yang tekun dan dapat dipercaya.
1: Terima kasih, Tuan.
0: Sebagai balasannya atas semua yang kau lakukan, ikutlah denganku.
1: Ikut? Ikut kemana, Tuan?
0: Ke rumahku.
1: Rumah Tuan? Di mana itu?
0: Kau akan tahu nanti. Naiklah ke kudaku.
1: Baiklah, Tuan.

0: Wah, tempat apa ini? Indah sekali. Saya belum pernah melihat seperti ini.
1: Selamat datang di negeri kami, Kerajaan Bunian. Sekarang ikutlah denganku.
0: Baik, Tuan.
1: Ampun, Baginda. Inilah pemuda yang saya ceritakan, bernama Jabung.
2: Jadi kau yang bernama Jabung?
0: Iya, Baginda. Orang-orang memanggil saya Jabung.
2: Aku mendengar banyak kebaikan tentangmu. Kau rajin, jujur, dan suka membantu.
0: Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Baginda.
2: Karena sifatmu itu, aku ingin memberi penghargaan besar kepadamu.
0: Penghargaan?
2: Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga kerajaan ini.
0: Saya tidak mengerti, Baginda.
2: Kau akan menikah dengan putriku.
0: Menikah? Dengan putri Baginda?
2: Iya. Ini juga keinginan putriku.
3: Ayahanda benar. Saya memilih Jabung karena hatinya baik dan tulus.
0: Ampun, Baginda. Saya hanya pemuda miskin.
2: Kekayaan bukan ukuran seseorang. Hati yang baiklah itu lebih berharga.
3: Jabung, apakah kamu mau?
0: Putri, saya mau menikah denganmu. Terimalah semua kekurangan dan kelebihanku.
3: Terima kasih, Jabung.

0: Suamiku, siapa orang yang barusan kau antar pergi?
1: Oh, dia Julak Imran, tetangga aku. Dulu aku tinggal di Gunung Lingai.
0: Ada keperluan apa dia kemari, suamiku?
1: Tadi aku bertemu dia saat mencari sesuatu. Kemudian aku mengajak dia kemari, istriku.
0: Oh, seperti itu.
1: Masyarakat di Gunung Lingai ternyata mengkhawatirkan aku. Mereka pikir aku sudah meninggal karena tidak terlihat sama sekali. Bahkan rumah yang aku tinggal dulu sudah rusak parah.
0: Ternyata mereka sangat peduli denganmu ya?
1: Iya. Kata mereka, aku orang yang sangat baik dan suka menolong.
0: Tidak salah aku menikah denganmu. Ternyata kebaikanmu membuat orang semua peduli dan sayang, suamiku.
1: Iya. Aku hanya ingin menjadi orang baik yang bisa membantu banyak orang. Ya, walaupun aku orang yang tidak punya apa-apa.
0: Kapan-kapan kita ke kampung halamanmu ya. Kita kunjungi semua tetangga kamu di sana.
1: Iya, istriku. Aku juga rindu sekali dengan semuanya.
0: Sekarang kita ke dalam ya. Putra kesayangan kita dari tadi cari ayahnya.
2: Gunung Jabung bukan sekedar penanda sebuah tempat, melainkan menjadi pengingat akan sosok Jabung, seorang pemuda sederhana yang dikenal karena ketulusan hati, kerja keras, dan kebaikannya kepada sesama. Nilai-nilai itulah yang membuat namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat, meskipun zaman terus berubah. Hingga kini, cerita tentang Jabung masih menjadi bagian dari legenda yang dipercaya sebagian masyarakat.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sena Bu Supendi akan mengawani Dieng Sena dalam program Keroncong. Nanti akan membahas seputar tokoh daripada Keroncong dan juga karya-karyanya yang sangat monumental Keranding Sena yo. Namun sebelum itu kita mendengar dulu berbagai lagu Keroncong yang Bu Supendi sajikan. Ada lagu dari Mustikara, kemudian Budi Utomo dan juga Mbok Waljina. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Sana tahu isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas lo basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
1: Iya, astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
2: belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keran Deng Sana berbincang seputar tokoh keroncong. Kalau Deng Sana hidup pada zaman 1600-an, pasti akan mengenal dengan satu tokoh ini Keran Deng Sana, yaitu Ivo Nilakresna. Ivo Nilakresna Keran Deng Sana yang memiliki nama lahir Ivo Fauzia Hanum, menjadi seorang penyanyi legendaris berkebangsaan Indonesia berdarah Aceh Minang. Jadi si Dani orang Aceh, Keran Deng Sana Aceh dan juga Minang nih, yang lahir di Medan pada tanggal 31 Januari 1940. Dan si Dani ternyata meninggal dunia Keran Deng Sana ini di terlalu lama jua Keran Deng Sana di Jakarta pada 20 Mei 2022 dalam usianya 82 tahun. Dan si Dani merupakan putri dari seorang ulama asal Aceh Keran Deng Sana yang bernama Teku Muhammad Usman El Muhammadi. Sedangkan ibunya ini berasal dari Bonjol, Pasaman, yaitu di kawasan Sumatera Barat. Kalau berbincang nih Keran Deng Sana seputar perjalanan karir Sida di dunia tarik suara, ini ternyata dimulai dari tahun 1956 melalui ajang pemilihan bintang radio di Medan. Nah, Keran Deng Sana yo, bintang radio RRI Keran Deng Sana yang berada di Medan. Dan Sida berhasil meraih juara pertama dalam ajang serupa pada tahun 1964 se-Jakarta. Namun Keran Deng Sana satu tahun sebelumnya, yaitu pada 1963, Sida ini bergabung dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta dan aktif tampil di berbagai program hiburan populer, serta melangsungkan lawatan penampilannya ke berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Manila, Tokyo, Singapura, dan juga Amsterdam. Selama berkarir lebih dari setengah abad, Keran Deng Sana Sida ini telah merilis lebih dari 100 album yang mencakup genre keroncong, pop, dan jazz, serta menciptakan sekitar 200 judul lagu. Memang selain aktif sebagai musisi dan pencipta lagu, Keran Deng Sana, Ivo juga terjun nih ke dunia bisnis dengan mengelola perusahaan rekaman dan periklanan PT Nilakresna Entertainment, serta aktif menjabat di berbagai organisasi seperti IKARI, kemudian DPD Jaya Perbumi, dan IWAPI. Kemudian Keran Deng Sana dalam kehidupan pribadinya, Ivo ini telah menikah sebanyak 5 kali dan dikaruniai oleh 9 orang anak termasuk Astar Ivo, serta memiliki 26 orang cucu. Di mana salah satu cucunya yang bernama Naomi Ivo ini juga turut mengikuti jejaknya yang berkecimpung di dunia industri hiburan sebagai penyanyi dan pemain film. Pada akhir hayatnya Keran Deng Sana, Sida sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana akibat penyakit diabetes mellitus yang dihadapinya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berpulang dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Nah, Keran Deng Sana kalau berbincang seputar karya-karyanya, ini kalau saya sudah tahu Keran Deng Sana yo, ini ada Burung Kakatua, itu juga ciptaan dari Sida. Kemudian ada Tukang Sado, ada Conversation, kemudian apa lagi nih, ada Senja di Pegunungan, ada Kamiri, ada Burung Kutica atau Kabilibile, kemudian ada Jules. Nah, mungkin bagi Keran Deng Sana yang hendak tamat bersama kami untuk mengetahui sebenarnya Ivo Nilakresna, mungkin karya-karya di bidang keroncongnya Keran Deng Sana ya, boleh gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau bisa gabungan juga di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Baik, Keran Deng Sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di RRI Promo Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Keran Deng Sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Siap, Bu Suari.
1: Ya.
0: Weh, ini masih bangun Bu Suari.
1: Ya.
0: Bu Su mau minta lagu apa? Kalau mau lagu keroncong nih.
1: Ya.
0: Ini ada Pemuda Dewasa, ada Sepanjang Hidup, Hujan Senja, Kidung Perpisahan, sama Gelas Kaca Bu Suari.
1: Gelas kaca.
0: Mau nyanyi sedikit di ini Bu Suari.
1: Ya.
0: Boleh salam-salamnya Bu Su. Baik, makasih banyak Bu Suari ya.
1: Ya.
0: Baik, karena dari sana itu tadi dari Bu Suari. Wah, ternyata Sida minta lagu gelas-gelas kaca nih. Gelas-gelas kaca tuh tegak mana ya, karena dari sana di Bu Supendi dia bisa nyanyikan. Cuman kalau Bu Supendi mengingat itu masih terngiang-ngiang di kepalanya Bu Supendi nih. Gelas-gelas kaca. Ah, tegak mana tuh di tahu Bu Supendi karena dari sana. Nah, kita masih lanjut karandeng sana seputar Ivo Nila Kresna. Sebentar karandeng sana ya, Bu Supendi ingin mencari tahu jua Sida nyanyi keroncongnya tegak mano. Karena memang kalau berbincang di usia tahun 1960-an karandeng sana, karena memang populer-populernya Sida pada zaman itu. Jadi Bu Supendi dia tahu karandeng sana lagunya tegak mano, karena memang belum lahir Bu Supendi. Jadi memang kalau berbincang seputar tokoh keroncong karandeng sana, ini pasti akan sangat familiar bagi karandeng sana yang tentunya sudah lebih dulu hidup di dunia karandeng sana. Jadi bolehlah berbagi kisah nih bersama dengan Bu Supendi pada malam hari ini. Oh, ini baru Bu Supendi nelinga nih karandeng sana, lagu dari Ivo Nila Kresna yang judulnya Kisah Cinta. Mungkin bagi karandeng sana ada yang mengetahuinya ya, lagunya ini nih memang sangat familiar. Kalau Bu Supendi melihat komenannya ya karandeng sana di YouTube, bahkan ada salah satu netizen ini yang mengatakan lagu kenangan tahun 60-an, memang merdu katanya karandeng sana. Kemudian apalagi nih, nah, sungguh indah. Laki 50 tahun yang lalu aku mulai dengar lagu ini. LK ini apa tegak? LK ini apa maksudnya nih Bu Supendi? Ini dia tahu nih LK ini singkatan apa karena di sana ya. Lagunya, syairnya dan musiknya sungguh indah, seindah kisah cinta. Nah, kemudian apa lagi nih karena di sana ya? Mendengarkan lagu ini mengingatkan betapa bahagianya saya. Jadi memang karena di sana lagu ini sangat mengingatkan Etam yang mungkin sangat cinta dengan musik-musik keroncong. Kalau mungkin Deng sana sangat familiar dengan Bok Waljinah, kemudian siapa lagi yo karena Deng sana Bunda Hetikus Endang. Kalau Sida-Sida kan memang sudah pernah muncul di layar TV lebar karena Deng sana yo. Jadi sudah diasing lagi, apalagi kalau misalkan seperti Bunda Hetikus Endang kan, alhamdulillah Sida panjang umur sampai saat ini dan juga didoakan aja karena ini ya, semoga Sida sehat selalu dan tentunya bisa menghasilkan karya-karya yang baru lagi. Kemudian seperti halnya Mus Mulyadi karena ini itu juga Sida sangat familiar karena ini sana. Jadi banyak benih. Memang salah satunya ini adalah Ivo Nila Kresna. Jadi bagi karandeng sana yang hendak bergabung nih boleh. Ini ada sudah yang ingin bergabung bersama kami karandeng sana. Ini Bu Supendi mencoba untuk menyapanya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam Bu Reni.
2: Iya, Bu Su.
0: Alhamdulillah. Bu Reni. Ini kan malam hari. Putus-putus Bu Reni.
2: Ini ada apa?
0: Nah, ada nih. Boleh didekatkan lagi Mbak Reni.
2: Halo.
0: Nah, ini dah jelas nih Mbak Reni. Ini kan perkesahan seputar tokoh penyanyi keroncong. Namanya Ivo Nila Kresna atau Ivo Fauzia Hanum. Kalau Mbak Reni sendiri pernah nelingan di lagu-lagu karyanya dari Sida nih.
2: Siapa?
0: Ivo Nila Kresna. Kalau Bu Supendi lihat nih Mbak Reni, itu lagu yang familiar, ada Kisah Cinta judulnya.
2: Kisah Cinta. Kayaknya lagunya itu Bu Su.
0: Nah, Bu Supendi juga tidak tahu nih lagunya tegak mana. Tadi sudah nelinga tapi belum hafal Bu Supendi nih lagunya tegak mano.
2: Nah, kalau itu mah yang Mbak Reni tahu kan yang ini aja. Yang itu apa namanya itu yang kesendang sama si Kesina.
0: Iya.
2: Nah, kalau yang ini baru tahu Mbok Reni.
0: Ini memang kalau melihat ya Mbok Reni ini tegaknya Sida tidak terlalu sering muncul di layar TV tegaknya. Tapi Sida lebih ke apa ya, di daerah-daerah gitu.
2: Belakang ayam,
0: belakang
2: ayam. Karena
0: memang
2: mungkin beliau ini mungkin apa namanya nggak ingin namanya terkenal, cuma dikenang.
0: Betul.
2: Nggak mau terkenal tapi mau dikenang.
0: Betul. Gitu. Cuman sih, dan memang
2: intinya itu biarkanlah orang ini nah yang nyanyi, tapi yang aslinya ini ada di belakang layar seperti
0: nah,
2: ini
0: tuh. Betul, om. Betul. Seperti jadi memang.
2: Ya.
0: Jadi
2: seperti
0: memang
2: dia itu kan yang asli. Asli itu orangnya ini gagah, tapi suaranya top.
0: Nah
2: itu kayak itu.
0: Jadi memang beruntung juga yo Mbak Reni ada program keroncong nih. Jadi misalkan deng sana ada yang ditahu bisa mengenalnya yo Mbak Reni karya-karyanya.
2: Kalau Mbak Reni tahu dari almarhumnya Bapak. Nah itu ini Bapak nggak bisa dibohongin ya kata Bapak ya. Ini orangnya nggak asli. Nah asli itu orangnya bagus. Maksudnya Mbak? Iya dia itu nggak mau dikenang, dikenal, tapi mau dikenang.
0: Betul.
2: Dikenang maksudnya, oh ini lagunya pernah jaya karena dia, tapi beliau ini nggak mau diagung-agungkan. Aku yang nyetakan lagu, nah itu nak, nggak mau dia. Tapi yang serakah samanya orang yang nyanyi. Dia cuma menciptakan aja, itulah lucu. Tapi dia di luar layar.
0: Dia... Nah, terputus nih Sida nih. Baik, baik. Dia tahu nih terputusnya kenapa nih karena di sana yo. Tapi mudah-mudahan lah Sida bisa bergabung kembali nih. Nah, ini dia. Apakah ini Sida yang bergabung kembali nih? Coba Bu Sopati sapa lagi. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Boleh cengungi, waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Tadi Mbak Reni, ini ada Busu Rinjani. Busu.
3: Siap.
0: Ini tadi berkesah seputar ini keroncong, tokoh keroncong.
3: Ipo nilai
0: kesenaya. Betul. Busu tahu Busu?
3: Iya.
0: Nah, boleh dikesahkan nih Busu. Ini Busu Pendi juga baru tahu nih Busu.
3: Jadi kalau Ibu Ipo nilai kesenaya itu kan, dia apa, musik keroncongnya itu dipadukan dengan musik-musik ya kayak pop gitulah.
0: Oh, makanya tadi Busu Pendi sampaikan ada genre jazz itu ya.
3: Iya, betul seperti itu. Jadi beliau itu seperti apa? Hetikus Endang. Terus Sundari Sukoco kan seperti itu. Tuh. Kalau yang saya tahu seperti kemudian Andik Meriam Matalata.
0: Nah, itu juga tadi pernah nelinga tuh. Meriam Matalata ya Busu ya.
3: Andik Meriam Matalata. Tuh. Kan apa? Mutiara dari Timur tuh. Tuh. Itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus jadi kalau lagu-lagunya itu boleh dikatakan ya seperti katakan tadi itu ada kakak tua, seperti itu.
0: Oh, jadi gitu. Benar Busu yang burung kakak tua itu sih dia yang nyiptakan.
3: Iya.
0: Burung kakak tua. Nah,
3: betul. Oh. Itu lagu anak.
0: Nah, benar.
3: Katakan gitu.
0: Benar. Bayangin Busu tadi nyanyi terus tuh kadang di waktu kecil tuh dia tahu penyanyinya siapa.
3: Iya betul. Jadi kalau yang saya ingat ini. Kalau Bapak sih enggak ini, tapi kalau sudah nyetel lagu keroncong itu tahan itu sampai enggak tidur. Itu seperti itu.
0: Oke, kalau jadi, dari
3: jadi dulu ada istilah
0: apa tuh Busu?
3: Kalau lagu keroncong itu lagu-lagu orang tua, katakan seperti itu. Lagu orang tua padahal enak loh, memang terus terang aja. Yang saya ingat tuh Bandar Jakarta itu ada tuh, Bandar Jakarta. Itu lagu Bandar Jakarta.
0: Sebenarnya bukan lagu-lagu tua ya Busu, karena memang mungkin yang pendengarnya mayoritas orang-orang tua. Tapi kan kalau misalkan Etam Nelingan ini sebagian daripada keunikan dari lagu yang Etam miliki kan Busu Rinjani.
3: Benar seperti itu, benar. Jadi kayak Surabaya tuh kan lagu ada keroncongnya juga tuh, lagu Surabaya. Kemudian Kemudian Bandung Selatan tuh. Mm-mm. Bandung Selatan di waktu malam kan itu.
0: Boleh lanjut dilanjutkan Busu, silakan Busu.
3: Dan.
0: Ini Busu, ini yep. Tadi baru Busu Pendi lihat lagu dari Sida nih, Bubui Bulan. Ini kalau disalah Busu Pendi pernah nelinga nih Bubui Bulan. Yeah.
3: Bubui

0: dari Bu Surinjani sendiri, tokoh keroncong yang sangat diminati dulu tuh siapa, Bu Su?
1: Kalau saya itu Sundari Sukoco.
0: Oh, Sundari Sukoco.
1: Iya, Sundari Sukoco. Itu banyak seperti Bandar Jakarta itu. Kemudian apa? Panggilan Jiwa ada juga tuh. Seperti itu.
0: Terakhir nih Bu Su, pasti kan Bu Su menyukai Sundari Kus. Siapa tadi Bu Su?
1: Sundari Sukoco.
0: Ya, Sundari Sukoco kan pasti ada ciri khas yang membedakan antara Sida dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau dari pandangan Bu Su gimana nih?
1: Kalau Sundari Sukoco itu beliau menyanyikannya itu kayak penghayatannya tuh betul-betul gimana lah, katakan gitu. Nah, tapi kalau yang lain ini kan seperti Ibu Hetikus Endang itu, dia memasukkan lagu-lagu pop itu dikeroncongkan seperti itu gitu.
0: Betul, nah, betul.
1: Seperti Ibu Nelek Cipo, apa? Cipo Nelek itu juga seperti itu. Jadi dipopkan. Jadi memang bagus juga sih sebenarnya gitu.
0: Memang jadi, setiap penyanyi pasti ada ciri khasnya sendiri-sendiri, Bu Suyo.
1: Benar, seperti itu. Seperti Wajina kan itu, Walang Keke.
0: Banyak juga pengetahuannya Bu Surinya ini. Wah, ditunggu nanti Bu Su lagu keroncongnya lagi nanti. Mantap, mantap.
1: Terus ini kan Surat Cinta kan ada tuh, lagu Surat Cinta itu. Kemudian Mutiara dari Timur tuh, Andi Maria Matalata tuh.
0: Gitu, mantap, gitu. Mantap. Nanti mudah-mudahan lah lagu-lagu keroncong lagi bisa dimasukkan ya, biar tambah banyak Bu Su.
1: Iya, kemudian ada juga Sam Saimun tuh juga iya tuh.
0: Ini siapa Bu Su, tokoh atau lagu?
1: Tokoh Sam Saimun, kemudian Cornel Simanjuntak.
0: Oh iya nih, iya. Ada Bu Su Sam Saimun.
1: Iya, Cornel Simanjuntak, iya juga itu, gak gitu.
0: Tapi Bu Su, kalau dilihat dari kisah-kisah sejarahnya nih, rata-rata semuanya berawal dari bintang radio Bu Su ya?
1: Benar, seperti itu,
0: Oke, siap, boleh salam sapanya Bu Su?
1: Salamnya untuk Bu Yuli, masih ingat Kak kita mau?
0: Masih nih pasti. Tinggal mana mau beguring? Masih keberisikan suara Bu Su Pendi.
1: Di sini 8:30 masih.
0: Nih. Oh, 8:30 di mana pula nih?
1: Saya di daerah Urang Sunda nih.
0: Ya Allah, baru jua mulang ke Samarinda.
1: Daerah Urang Sunda.
0: Dari kapan Bu Su?
1: Dari hari Sabtu malam Minggu, ya hari Minggu lah, malam Minggu
0: katanya. Berarti Kemai dong?
1: Iya.
0: Allahu Rabbi. Ya sudah, yang penting lancar-lancar di sana Bu Su.
1: Amin. Gitu. Ada yang di ini juga kok, ada yang dijual juga gitu kan, seperti itu.
0: Betul. Ada lagi salam sapanya Bu Su?
1: Salamnya untuk Mbok Nana, kemudian untuk Bu Sumisran, Bu Su Ago, Bu Su Kutai, segalanya dah. Bu Su Mamat, Bu Su Julak Sarunding.
0: Julak Sarunding.
1: Julak Sarunding. Terus pokoknya segalanya dah yang dapat disebutkan seorang-seorang ya.
0: Ada juga tadi nih, Kai Hamdan mau tamat tadi di jadi-jadi.
1: Ya, Kai Hamdan. Pokoknya segalanya dah. Ucapannya selamat beristirahat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki juga.
0: Amin.
1: Untuk Bu Su Pendi yang gagal. Yes,
0: amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini 1000 kali amin nih. Amin.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Semoga sehat juga ya. Selalu ceria.
0: Amin.
1: Cepat tuh jodoh dicari Bu.
0: Doanya aja Bu Su. Aduh, hai.
1: Itu ada tuh yang anu, cuma kita mahani merasa tuh.
0: Ini sudah di Terawang nih. Aduh, jangan Bu Su, nanti keceplosan di sini. Makasih banyak Bu Su ya.
1: Ya sudah, hati-hati ya. Mulang gede hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana itu tadi yang ada gabungan bersama dengan Bu Su Rinjani. Memang ternyata Sida ini lebih paham daripada Bu Su Pendi ya, karena di sana, karena memang ya Bu Su Pendi kalau berbincang seputar keroncong ya mengetahuinya dari tokoh-tokoh yang masih sangat berkecimpung di dunia televisi karena di sana ya saat ini. Jadi memang seperti Bunda Tikus Endang, kemudian Mbak Waljina, kemudian siapa lagi ya karena di sana. Tadi ada, ya itu aja karena di sana yang Bu Su Pendi ketahui, Bunda Tikus Endang dengan Mbok Waljina. karena di

rumah dulu waktu kecil juga ayahnya Bu Supendi sering telinga lagu dari Mbok Waljinah, jadi memang familiarnya cuman dua toko itu kerandengan. Namun dipungkiri ternyata banyak benih toko-toko keroncong di masa lalu. Kalau di zaman saat ini juga ada toko keroncong kerandengan. Nanti Allah akan kita bahas lagi kerandengan di perjuma selanjutnya seputar toko keroncong modern. Namanya kita telinga dulu nih kerandengan. Berbagai lagu keroncong yang sudah dipesan tadi ada dari Bu Suari, Gelas-gelas Kaca. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ngantuk mun, mangga.
1: Eh, Kak Ana, tahu enggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
2: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, enggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Karena yang sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Keroncong yang tadi sudah membahas seputar tokoh daripada Keroncong. Karena yang sana yo ada Ivo Nila Kresna. Karena yang sana nanti di jam 10:30 malam Etam akan berada dalam program kesenian budaya lamu, dan selepas itu di jam 11 malam hingga nanti merapat di jam 11:50 malam Bu Supendi akan mengawali dengan sana dalam program Berenggah. Tetap bersama kami, Etam telinga dulu berbagai lagu keroncong yang Bu Supendi sajikan untuk menunggu jam 10:30 malam.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kerandeng senang saatnya tam nelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamut berada di edisi ke-61. Tetap bersama kami di RRI Pro Samarinda, dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

yang dia kabarkan padang di tengah padang. Ojar panglima lepai lung, hati-hati lung, ini kada gampang lung, kedatangan raksasa lung di tengah padang. Ah, jangan khawatir gejang lung, beladaun lepas ganal lagi. Rupanya raksasa di tengah padang yang lebar, raksasa di tengah padang yang luas.

Apanya pun tak ada rasa sama pada maju. Orang berempat panglima sama pada maju. Hujannya panglima lebih. Loh, hot disanggung aja kena hot-hot.

kembar segera waktu menerkam disambut calon baik. Lupanya karena taringnya kenceng suara taring kena kapak. Oh, benyala calon baik kapak. Raksasa kena kampang raksasa menerkam ke kanan dan kiri. Panglima empat melawan senjata kurang bara empat. Singa menumbak, nang tumbak mentol, kena makan senjata. Ini mah pajak panglima singa pas, tumbak kuna mentol. Rupanya kada gampang, raksasa sanggiran menangkap. Ini menerkam, bapak ganti perganti. Raksasa menggerong-gerong. Padang di tengah padang. Wajar panglima anglong lelepe. Baik, apa yang lelepe? Ayo, ini raksasa kita terkam. Imbai bapak-bapak. Ini para empat-empat rupanya berimbai sama padam darjang sama padam rungkuk. Itu raksasa kena gampang kekuria penjara.

Rupanya saja tempat payman umbak. Itulah sasak bunyi petir. Ngot! Hilang seperti kada saksa timbulnya Raden Amung Sati terdiri tangan. Senjata bebakan gugur tak kanjut meret. Tahan, tahan jejanglong. Kenapa jelbaitan? Ni siapa berdiri tengah? Apa hebat pa? Pandar gusirin kaca sempian kah? Ege, ni yang ulon yang lebay. Pa, ini mah kapian rupanya nak mencoba lah. Hei, si Tuha kan aku dicoba. Kurang peringgap kan aku dicoba. Kadang yang lu mencoba sempian yang kan? Buka kah sempian kada kah? Pa, masa sih buka jelbaitan? Kalau orang paling gamblang dan kacau jangan dicoba-coba. Hei, lain orang yang buka siangnya. Dasan runggar, dasan paget dari selawar. Buka maka kada. Ini yang, ini makan yang lontar kajutnya. Apa sebab hampir ke tengah padang ini yang? Nah, dan ini aja selepai. Ulin tak kajut juga. Apa sebab ke tengah padang ini? Kenapa sebabnya? Nah, ini macam ini yang memadahkan sepian. Tempo zaman kita di negeri Pringgam, artinya di kampung bunga-bungaan, taman-tamanan ada anak kijang pamane. Itu anak kijang pamane bertanduk ambas, bermata intan, berbulu, nilam jambul, biduri, berumbai, rumbai, muntiara. Di waktu itu si Ajin menyasa anak kijang merubuti, kijang itu sentuh melompat-lompat kada dapat. Jadi si Ajin kada dapat menyuruh ulun. Ulun hilap waktu itu kada berpadah lun sepian. Selalu menyasa anak kijang sampai dubunya sasat, ya datang bari. Jadi umpet tahun sepiannya kenapa juta kemari yang bapak tampak? Nah, demi di jerbai. Di waktu itu, bajurut membawa bini-bini anak 141 bini sepian sekung kada di mereka lagi. Karing sama sekali mereka. Ulun yang pas dengaran sepian dengan ambung sakti kada salah lagi. Lalu ke bajurut membawa bini-bini yang. Jadi menagur, kadang menulut. Jadi ulun berdiam meletakkan. Ujian long, kenapa long kada menagur? Ujian long jadi gaduhi orang bawa bini orang. Jadi sudah menunggu-tunggu kancing datangan, jadi long bertakun antara nang bertiga ini. Eh, jolan, anglong, singa bungkang, ada kami mencombo harum tadi? Cah, ujian sekong, kada ada mencombo harum banar, kada ada mencombo harum. Cuma ada jokong minyak harum biasa. Nah, kalau macam itu ujian lebih, jolan kada artinya salah-salah perasaan nih. Ini barangkali mati meleng pencuri meleng pencuntan nih. Nah kalau pencuntan jalan pak tinggal akan negeri lakas kita. Nah ini sebab pun tetap meleng sepian nih. Nah lam jadi pun yang tunggu nih yang ulun anak mebar ke sebentar jauh tinggi. Nah ini berharap penjara sil elpa kalau ada apa-apa hamput akan ke tang padang nih. Nyaman kita keroyok ke. Inggih nih yang jangan khawatir.

dadah dek kalang kayang memohon-mohon lawan bater di walam. Raden Batinjak mendengar terbang kajuman tara melayang-layang kawan tinggi. Melayang-layang kajuman tara melayang-layang jawan tinggi.

Saat kalanya makadang nadang di awan, rupanya makadang di tengah kanya padang, mandangakan ya Raden. Raden ambung sati kada gampang, artinya Yusuf rakun kadep. Inya mencari seganap-ganap rakun, seganap-ganap artinya di mana dicarinya di awan Simantara. Inya mandang rada ngakan, demikian yang dia

suara membujuk di tahap jawaban. Inya malam berdua bangsa berganti-ganti membujuk kenyak galuk berganti-ganti membujuk awan di tahap jawaban. Ujarnya kelana jaya, Ding! Indah jaya, apa kakak? Ayo Ding, berganti Ding. Inya malam berdua bersaudara. Giliran dulu nih, dengar. Ayo bojok, dengar. Apakah bisa nikam dengan bojok, lakas.

Rupanya Raden Rekatan mendengar kada gampang suaranya bunyi mawar lawan menjalani ambung satewa kapar binatang ini pang malingalah. Raden lalu mencungul dengan baris tiga tiga ujar Raden ambung satewa. Hei kapar binatang ikan kau melihat pecul belum pecundang. Inya tak kajut kelana jauh kelana jauh kakang. Ini aja hati-hati kakang. Yap lakinya datang. Itu putri ditampaknya diumbunuh benangan pada si gadis jadikannya kambang melati dibuatnya di dalam bapak. Oh jari dan musad kapan binatang. Hei siapa jenang ikam? Berdogan sana. Ikam pakai saudara-saudara atau lima pak? Ujarnya Indan Jaklanja, aku dulu ikam nak tahu kalau dengarkan kok. Ya ujarnya aku tahu nama ikam, siapa nama ikam? Kali kamu nak tahu, aku dengar Indan Jaya, ajeng kuni kelana jaya. Ikam negeri mana? Aku orang kalas alam kayangan mirik, alam kayangan junduk, anak seng yang menjeraya. Kali kamu nak tahu. Dewa ku santang, dewan santang, demega. Aku nang jadi malik pencuri, aku jadi mencuri, paling pencuri. Aku jadi kam, ayo, ucapkan. Kapar tiram sakti. Hei, ikam siapa ngaran? Apa penurut negeri kalau berdua? Kali kamu nak tahu, jadi amung sakti aku dengar Raden Ambung Sakti kada 23 Raden Ambung Sakti orang Pringgap Cahaya. Anak Raden Bujang Meluala. Anak Raden Bujang Besur, cucu oleh Bujang Meluala. Oh, jadi kamu anak Bujang Besur? Aku anak Bujang Besur. Nyapa dua lalu bisikan berdua batang sanak pak nang semalam pengennya bapaknya dulu soal musuh kita Bujang Besur. Ini rupanya anaknya pulang dari Ambung Sakti. Deng, hati-hati deng. Kalau nang semalam deng, kalau polisinya minta bantuan pak, bahaya kita. Ingat kalau nang bincol bari dahi pak, ulun kaya rapat bincol sebentar tahu ya lagi. Rupanya dia mangan sama-sama bapak ratamuan. Indan Jaya Kalana Jaya Balung anak sang yang menjeraya unang dikesati mandir guna. Sebabnya hilang ilmu kajangan betapa di alam dunia di bumi lemah. Inya sembarang apa dikandakinya jadi. Tak kalam dan dewaan di Jumantara. Ambung setia diawan dikeroyokinya. Tanpa ramah. Di tapiawan di Jumantara.

di tapiawan di jumbo mantara. Ini berdua pedang sana, hampir diadat nyatakan. Pak Din, kalau kurang-kurang dengan memujalan dewa, kita payah ini. Ini laksan burung, artinya menyambar. Ini rupanya ambung sakti cepat main, di awan tinggi di Jumantara. Ini laksan burung Raja Wali menyonting, kita kanan dan kiri. Pak, kakang, kenapa dikakang kita berdua kalah? Ayo, kakang, bongkarkan yang begitu ya, mantar guna. Banting bangsang di Jumantara, di awan tinggi sambar menyambar, tangkap menangkap, banting membanting, kampung.

lalu ambung sate keingatan pasan yang lebay. Dah, jangan lebih turun jene, ini belum bilang sana. Sampai sejarahnya aku sorangan di kelompok yang berdua, lebih yang pertandar, tengah pandang, lemah jana. Jadi Raden Bara tandar, perang sambil berundur. Pak, di bawahnya Raden berundur.

0: Mutiara Indah Jaya, Den Kelana Jaya.
1: Apa kakang? Nah, ini mah kan ingat. Payah kita kalau bertandar, artinya ke tanah, nyampe ketahuan. Ini sorangan kita berdua tampar bujur dengan, dan ganggu lagi. Ege, kakang, tampar bujur-bujur. Ini para dua mengelompok kita, piawan dimakai di kolobusinya dengan barang segera. Malum ambung satu orang peringgam, cepat juga bisa main. Tadangnya tangkas jajak di tanah, tampar menampar, tangkap penangkap hampas mampas, banting membanting. Montera melontar, padang di tengah padang. Wapanya panglima pelon siang long menjaga-jaga, dia jajak punya berkumpal. Long! Apa aja lupanya punya long-long? Hei, lakas! Kami kulit belum berkumpal yang kelahi. Pah, penjitaan long cepat. Singanya bungkang bapara. Ujian si Anglong lanjut kacil, mundur ke belakang. Ige, siang. Lampai Anglong mekadep kurang empat kade kampang Indan Jaya Kelana Jaya. Babias, kapak lebay panglima lebay. Makanya datang, gajah memukong. Beladau datang menyuduk kiri dan kanan. Indan Jaya lawan adingnya Kelana Jaya. Di keroyokinya di tengah padang jadi berlima. Ujar Kelana Jaya pikir di hati, kakang Indan Jaya apa deh pak kan tahan kakang. Inya tadi sorangan kita keroyok kita berdua, sekarangnya berlima. Ini orangnya musuh kita punya duknal beratan. Ini orang hitam jagat kuncinya akan dimakan oleh senjata. Senjata akan dimakan kawaknya. Ayo adik berpikir kalau ada pikiran. Kakang sampai melantan tandingan. Oh banyak Kelana Jaya larinya meminta lawan dewanya dengan badan segera. Inya memukul lawan senyang, lawan ramanya sang yang majeraya. Inya memukul di alam kayangan, artinya kalam kayangan miring alam kayangan cundung lawan dewanya santang dewan santang demega. Inya memukul dengan berjeras segera tangan parcipu tunggal menarik jari kalam kayangan. Artinya memukul di alam kayangan miring, di alam kayangan condong. Inya menciptakan rakyat ribu

mangguruh padang di tangan padang. Cukup lor alat senjata yang sekalian, turun padang di tanah padang. Inya maka jatnya pang di menang empat orang. Wah, jalan belum. Hot di selong, awas. Banyak musuh, jangan khawatir, jangan long. Kita menyobok ada luput lagi. Eh, jajan. Ujar singa kumbak kuda makan hari ini. Inya dekro kira yang maat. Beribu juta akan datang. Limpas di tanah kenyap padang gedam menggada panglima

surat tampik surat natawan cuat jelaskan ribut jenajah ladri tempat panglima petandaranya lebar perang dan kampang panglima lebar mengeluarkan kekuatannya aji selat 40 ke kanan 40 ke kiri 40 ke muka 40 ke belakang 120 berapanya lingah habis.

kesakitan paling banyak kan. Tujuh hari tujuh malam peperangan sidang yang bermandat tiada berhenti. Perang keras panglima bayat lawan angluk singa bungkang melawan rakyat kita.

jalanan kaya mang robotera di ambung sate. Tapak sampai angung kan sempat menurung lagi karena kebanyakan rakyat sekitar. Di dalam riwayat di palamuta awan, 3 bulan peperangan tiada pah mandang. Ikan yang pang lima lepas. Go! Onci sama dapak. Nah, ikan lah. Artinya bertiga menghadapi. Aku mundur dulu. Dan apa awal sama tahu jurang, aku nyepar kemper sudah. Balik pelawar sudah kandur, tapak sudah terlungsur. Aku ada pencet cari makanan. Eh, kecang long, saya kuatir. Udah menghadapinya. Lampainya buka, cari di pinggir padang. Ini mencari makan makanan malum kelaparan pang di melepai 3 bulan peperangan tidak berpandang. Acaranya lebay kagak nangan sate padang di pinggir padang. Ujar lebay aku tuh menghadapi perang di negeri Maser lawan anak raja hanya 41. Malum pernah baca ini kenapa sebabnya juga rakyatnya makin bertambah bukan berkurang. Ini pas kuncinya bukan rakyat yang sebenarnya kita aku lawan perang berkali lagi kita. Inya ingat awas zaman papa tasen yang bagawan lapor. Kuncinya biasanya kalau orang melawan ciptaan ini hati tembak lawan kegiatan kadang maunya beriga-iga. Ya aja lepai rupanya mencari makan makanan tetamu pun keminting di dalam hutan. Malu kok keminting hutan sengkelabatan.

0: tiga pohon habis semak lepe, kancang perlepe. Nah, jelepe awas sikap selaku kanyang per. Ayo, Ahlong! Ahlong, singa bungkang, tertinggir! Pake jangan menyawak pikiran musuh, berdiharap dan berdiharap. Jadinya bertiga-tiga, kenapa? Baik, kenapa? Wah, undang yang berlaku meler, undang menembaknya. Lalunya bertiga, berat
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
4: Game over.
3: Dompet pun mulai bertanya.
5: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
3: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
4: Oh no.
3: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Berenggah pada malam hari ini. Bu Supendi, tunggu ya Kerandeng Sana kehadirannya, karena memang waktu itu sangat singkat nih, hingga nanti berapa di jam 11:50 malam Kerandeng Sana yo. Sekali lagi Bu Supendi ingatkan bagi Kerandeng Sana yang hendak tamat bersama kami, boleh menghubungi kami di nomor 0541 7272656. Di nomor itu maha ya Kerandeng Sana, karena di nomor 736152 nya sedang ada kendala teknis. Kemudian di nomor WhatsApp kami di nomor 0811 5819 9984. Kerandeng Sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda dengan komen di kolom komentar Kerandeng Sana, karena nanti akan Bu Supendi dibacakan. Dan bagi Kerandeng Sana juga bisa gabungan di live chat yang ada di RRI Digital. Kerandeng Sana saat ini sudah ada yang ingin mengetok pintu nih. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Malam Busu, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Siap, Bu Sabdurrahim mau minta lagu apa nih malam hari ini Busu?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, boleh judulnya Busu, pelan-pelan aja Busu.
1: Judul lagunya Sungai Kualatan Bro Elviama penyanyinya.
0: Dari siapa penyanyinya Busu?
1: Elviama.
0: Elviama.
1: Selfie.
0: Oh, Selfie, Selviama.
1: Iya.
0: Sebentar Busu, Busu pengen dicarikan dulu.
1: Iya, Sungai Kualatanro.
0: Oh, ini Sungai Kualatanro.
1: Iya.
0: Oke, siap. Boleh sapa salamnya Busu?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda. Cara lain nggak ada di seluruh Rambesikur, di Sukutan, di Semamat, di Kerjian, kemudian Mboknya, Mbok Sanalia, Mbok Renim, terus Kerjanya Naila, Mbok Eka, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI mana pun berada. Saya satu semuanya sampai terkecuali. Terima kasih tepat anda waktu
0: ini. Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kerandeng Sana, selain yang gabungan melalui telepon kantor, ini juga sudah ada yang bergabung di telepon WhatsApp nih Bu Supendi. Sapa terlebih dahulu yo Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Om budaya salam.
0: Gimana kabarnya kita di sana?
2: Baik.
0: Ini lama benih kemana nih? Di ada taman nih.
2: Ah, sibuk nih.
0: Oh. Bu Supendi kira ini tadi kalau mulang ke Jawa sama istri.
2: Nggak, di Morejo itu gerimis nih.
0: Di sana gerimis.
2: Iya, gerimis.
0: Kalau di Samarinda tadi sudah hujan Busu.
2: Iya, tapi baru pulang ini saya nih.
0: Gimana nih di Muara Jawa kabarnya nih?
2: Baik. Kemarin tuh ada kebakaran itu.
0: Di mana?
2: Di daerah Dondang sana.
0: Dondang, Busu Penin dia ada dapat kabar nih.
2: Masa anda tahu, 2 hari yang lalu, pas malam Sabtu itu nah.
0: Oh, di Adan, Bu Supendi dapat infonya.
2: Ada itu.
0: Apa mungkin infonya di kawas, di Balikpapan mungkin tegaknya akun media sosialnya?
2: Malam Sabtu itu nah, yang jam 12 malaman itu nah.
0: Kebakaran apa itu, Bu Su?
2: Rumah.
0: Oh, rumah.
2: Rumah yang kena itu.
0: Berapa-berapa iya. Ini, Bu Su?
2: Ada 7 ada salah itu.
0: Lumayan Busu yo.
2: Tapi daerah Dondang itu bang. Daerah Dondang sana. Kalau nyanti jam berapa itu?
0: Busu. Ini kalau Busu pengen dilihat itu Kalau dari akun media sosial ini di Belida Tenggarong Busu terakhir tanggal 20.
2: Oh, tanggal 20 belum. Ini baru aja di apa itu 24 itu nah.
0: Oh, dia ada. Dia ada dapat kabarnya itu, Busu.
2: Itu kemarin itu ada laporan kan, itu kebakaran yang di Timur Jawa. Nah, pas kami pulang langsung aja ke sana gitu kan.
0: Wah, yang ini
2: dekat rumah.
0: Makasih. Ya, makasih banyak nih Busu infonya nih. Ini juga baru Busu Pendi dapat soalnya ini infonya nih.
2: Enggak tahu ada komputer itu.
0: Nah, itu mungkin belum dapat Busu Pendi. Baik, Busu ya, mau minta lagu apa malam hari ini?
2: Oh, lagunya putar aja semuanya.
0: Oke, siap. Tapi ya, sama-sama.
2: Salam semuanya untuk RRI Pro 4. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tegaknya ada kebakaran karena Neng Sanaya di Muara Jawa. Karena Muara Jawa kan masih masuk di kawasan Kukar ya, karena Neng Sana. Kalau Busu Pendi lihat di akun media sosial di Kukar, ini yang baru-baru malah cuma di Belida Tenggarong Maha karena Neng Sana. Kalau di kawasan Muara Jawa dia ada masuk di Instagram daerah Kukar, apa tegaknya masuk di daerah Balikpapan mungkin. Coba Busu Pendi cari dulu akun media sosial Balikpapan Karandeng Sana. Ini sembari menunggu kehadiran Karandeng Sana nih. Nanti khawatirnya sudah Busu Pendi pusingkan lagunya, baru mau tamat. Jadi disempat nanti untuk meminta lagunya Karandeng Sana ya. Nah, di media sosial Balikpapan pun Busu Pendi ditemukan nih, Busu Irfan. Kalau ada kebakaran beberapa hari yang lalu di Muara Jawa, wah ini makasih banyak nih informasinya. Ternyata ada kebakaran karena di sana memang sih masih rawan. Umak ya Allah, Masya Allah tuh suara motor. Ada Yamaha nih ya Allah. Memang sangat ini karena di sana yo rawan kebakaran karena masih masa-masa kemarau. Jadi panasnya itu yang benar-benar panas Karandeng Sana. Selain panas dan juga ditambah lagi ke Karandeng Sana ada yang keluar rumah kemudian lupa tuh di mematikan api. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Kalau misalkan masih hujan dingin masih lumayan lah Karandeng Sana ya, bukannya lumayan dalam artian senang tapi maksudnya lebih bisa terkendali karena kalau misalkan hujan kan sudah diguyur dengan air hujan. Cuma nanti ditambah lagi dengan ya tetap bantuan dari damkar setempat Karandeng Sana. Karandeng Sana, ini ada informasi terkini kalau di wilayah Samarinda. Ini Busu Pendi mendapatkan informasinya pada 2 jam yang lalu Karandeng Sana. Namun baru Busu Pendi dapat sampaikan pada malam hari ini tadi di jam 11 malam ini sekarang. Ini ada informasi. 2 jam yang lalu baru saja terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Poros Samarinda Tenggarong. Pengendara motor rebah dan kabar ini ketika beredar, pengendara motor telah dievakuasi ke rumah sakit AMP Tenggarong. Rumah sakit AMP Tenggarong itu apa kepanjangannya Karandeng Sana ya? Abdul Muiz kah? Ndi salah. Rumah sakit apa sih Karandeng Sana di Tenggarong tuh Busu Pendi lupa nih tiba-tiba nih. Intinya di sana Karandeng Sana. Tapi memang yo, ini Busu Pendi sekalian mengedukasi lah Karandeng Sana yo. Sedikit keresahan Busu Pendi, tapi mudah-mudahan lah ini malam hari ini yang telinga Karandeng Sana ini bisa menjadi pelajaran untuk etam semuanya. Busu Pendi tadi baru mulang dari Tenggarong tuh Merian. Sudah hafal Karandeng Sana kalau Merian itu hari Minggu banyak benih kekanakan wayahan itu yang sudah mulai balap-balapan di Jalan Poros Tenggarong Samarinda karena di sana. Satu, memang kalau sida mau laju-lajuan silakan karena kan nyawa diurus etam masing-masing karena di sana yo. Etam nih selamat di sampai jangan menyinggol orang lain dan harapannya juga orang lain tetap selamat karena di sana, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena di sana etam ini nyawa bukan hanya 9 Karandeng Sana ya, 1 maha Karandeng Sana. Munya sekali tersenggol laju terpelanting itu bisa menyebabkan nyawa etam kandas begitu maha karena sana yo di ada sebelum sempat menyampaikan sepatah dua patah kata mungkin karena sana itu bisa tiba-tiba ditebas nih sama malaikat Israel karena sana yo. Yang ketiga, kalau boleh nih karena sana yo, untuk orang tua dan untuk siapapun bagi karena sana yang punya teman yang suka main balap-balapan motor kerandeng sana itu jangan sampai di jalan umum kerandeng sana yo. Ini sebenarnya tuh kejadiannya di hanya sekali dua kali kerandeng sana. Di Tenggarong tuh sering beneh tuh kejadian kecelakaan yang disebabkan dari ini kerandeng sana, kanak-kanak wayahan itu yang suka laju-laju. Biasanya tuh Bu Supendi hafal motornya dimodif. Bu Supendi ini menyebut merek motornya karena sudah warna hitam tuh tegaknya tuh baru lampunya kedip-kedip, kemudian knalpotnya knalpot brong, kemudian mesinnya di bore up namanya istilahnya tuh karena di sana ini Bu Supendi hafal karena kawannya Bu Supendi juga ada yang kayak gitu di bore up istilahnya karena di sana. Nah ini memang ya jangan sampailah merugikan orang lain. Dan apalagi etam nih menyayangilah dengan nyawa etam sendiri karena nih senayo agar di terjadi nih kejadian-kejadian yang serupa. Mending etam nih banyak belajar ya karena nih sana benar-benar banyak-banyak belajar supaya menjadi orang yang ya benar-benar bisa memahami dunia setegak mano tuh keadaannya sekarang karena nih sana. Ini bahkan kalau Bu Supendi lihat nih karena nih sana banyak yang ngomong nih kebablasan deh. Baru ada juga yang komen, heh buhan singgang nih katanya keren di sana. Apa lagi nih? Nah, belaju pang jatuh lo. Banyak bener nih. Memang dari komentar-komentarnya. Jadi keren di sana hati-hati, enggak usah laju-laju. Tegak nih kasihan orang tua kan nangis-nangis sudah anaknya sudah sekarat-sekarat. Mikir lagi tegak mana kalau misalkan hilang nyawa keren di sana. Aduh. Di bisa sudah Bu Supendi ini memikirkan ya mudah-mudahan lah ini kekanakan di kawasan etam tercinta nih karena desa Samarinda Tenggarong nih bisa tersadarkan dan mudah-mudahan sida-sida ini lebih senang lagi untuk belajar tentunya. Nah karena desa ini dari tadi nih sebenarnya Bu Supendi bercerita nih agar sembari menunggu kehadiran kerandeng sana nih pada malam hari ini. Baik, saat ini sudah ada yang bergabung bersama kami. Oh iya, kerandeng sana tadi informasinya Bu Supendi dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Bu Supendi langsung menyenggol ya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya dan salam.
0: Siap Bu Su, gimana nih Bu Su?
3: Sehat aja Bu Su.
0: Alhamdulillah. Lagian,
3: ada yang pesan ini nah, pais bancir busu.
0: Pais ini enggak busu, pais pisang.
3: Lain, pais bancir itu bunyi mama itu kan. Pais jukut pepes oh. Nah busu.
0: Oh, pepes.
3: Cumannya dipakai anu apa namanya jahe dengan laos.
0: Pakainya apa itu busu?
3: Apa dia ketahuan orang.
0: Ini rasa rahasia nih.
3: Iya, soalnya banyak pesanan nih, Bos.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi 40 bungkus, Bos.
0: Orang Kemai hari apa tuh? Hari Sabtu. Udah mau tamat dia sempat sudah waktunya itu. Saking sibuknya mungkin kita nih.
3: Iya, jadi sudah anu, Bang. Sudah di apa namanya tuh di bakar ke separo, Bos. Jadi kan ingin tak dibawa ke Jakarta busu, jadi suppressor busu di apa nih di
0: frozen. Oh iya, di frozen abis itu dibungkus ketat pakai plastik itu kan busu ya?
3: Iya, plastik. Jadi kan bungkus besar, jadi tak bawa ke Jakarta hari apa Selasa ya. Ya bunyinya kan tak basi kan, tak lah busu.
0: Kalau kita biasanya ikannya di presto dulu atau di busu kalau dibuat begitu?
3: Kalau gitu langsung busu. Ya ada dua, lais, ikut lais itu busu, dengan patin kuning busu, dengan kepalanya jar kalau bisa jar, wah bisa nyaman deh. Jadi apanya lagi ada, anu dalam tubuhnya itu kan ada perutannya itu nah busu, itu yang diolah busu, jadi ini bisa, saya mau pada mau masin enggak mau sedang, asini aja bunyinya enggak apa-apa bunyinya kan. Karena bunyinya pakai nasi bunyinya kan.
0: Aduh itu sedap bener dah kalau makan pakai nasi itu.
3: bunyinya kan pedas-pedas nih kan.
0: Iya.
3: Jadi saya boleh, apa aja yang dituruti.
0: Mm-mm. Yang penting, yang penting pitisnya lancar ngasihnya.
3: Ya, itu. Anu juga laupan dia busuk, orang tua nggak busuk. Laupan itu kata waktu anu apa bos lah gitu busuk. Tapi saya tidak melihat itu bos siapapun, saya anggap sama aja busuk. Jadi busuk.
0: Betul.
3: Yang penting jangan balapan busuai. Ya kan tahu saya busu di balapan tuh yang jatuh tuh.
0: Di mana lagi coba busu selain di Poros Tenggarong tuh busu?
3: Di mana ya, di ini nah.
0: Ini ada di si busu kalau di salah tuh di jembatan Mahakam tuh.
3: Iya, pokoknya busu hampir semua ini saya pernah busu waktu itu 2017 ya. Mama kan sakit busu ya. Jadi jam 4:30 itu sudah siap sudah pulang kan. Sekalinya busu sampai di ini di Bayangkara.
0: Iya, di Bayangkara situ.
3: Sekarang tuh dia ada yang berani lewat busu, penontonnya ini banyak. Jadi ini sudah jam 5 lewat busu, kan subuh kan busu ya. Jadi telepon aja dah, karena HP itu kan lengkap dengan seluruh polsek dengan polisi lalu lintas busu. Apa saya yang pakai ini? Saya terus telepon. Jadi pas yang ngepost tuh kan kawan dia, saya anu nih kenal suara di dari mana posisi ini misalkan, saya tungguin busu, wah dia lawas busu, terusnya
0: busu, udah kecer kacir mulang ya,
3: kacir ya busu, ya kecer kacirnya itu ya hati-hati. Nah, jadi busu yo kawan pang busu, jadi busu yo lawas di anu di tahu, bukan di lawas bang, ketemu ngan anu kan, yang saya kan. Mana bapak awak mat masih ada keluarga aja? Bunyi saya ada busu, bunyi namanya tuh siapa ya? Iya sudah bisa sebut namanya lah.
0: Ya adalah pokoknya.
3: Ya apa kayak untuknya kan? Jadi kenapa kan kamu sekian? Saya ini kan terus tidak nyaman, tidak berhitung lah. Dijual mat. Jadi busu tiga kalinya bertanya.
0: Umak leh.
3: Bunyi saya ada apa sih orang nih? Nah busu pas malam minggu tuh busu. Kesannya tuh meninggal busu, meninggal tuh nonton orang balapan.
0: La ilaha illallah.
3: Tahu lah busu di pasnya itu di balai kota tuh.
0: Tahu, nah itu Kusuma nah, Bangsa busu.
3: Kusuma Bangsa itu ada anu dulu apa gapura tuh namanya.
0: Iya iya ingat busu Pendi. Dan
3: begitu orang balapan ini nyamun turun dari anu dari mobil busu. Apalagi busu di sikapnya ya busu. Nah,
0: aduh.
3: Meninggal busu, jadi saya itu tahu sudah seminggu. Nah, saya ingat dulu masih dulu saya kan tidak ada HP busu, tidak ada HP kan. Jadi saya pergi busu, olahraga bersepeda busu. Nah, jadi saya tahu itu pas bersepeda kawanan ini saya pergi busu. Di tahu supan lagi sudah pakai supan kan. Jadi misalnya pada hibininya, ya kan carian, bapak wak kan, iya. Tapi rasa-rasa kayak buang perangai, iya bunyi kan. Tentang buang perangai malam itu nggak dapat gitu busu, kasiannya ikam nih bunyi, kasiannya ikam nih busu gitu busu. Tapi kan dipahaminya. Nah kayaknya busu nih, kasian kasian ikam tuh rupanya kasian ikam ku tinggal mungkin kayak itu kan busu ya. Jadi busu untung tidak bisa diraih apa busu kesannya itu bu?
0: Bujur
3: untung bisa diraih malah tak bisa ditolak kan begitu. Nah iya dan lagunya apa tadi?
0: Ini lagunya bebas busu pop daerah Nusantara.
3: Iya Tasiksa aja busu.
0: Tasiksa
3: Banjar ya?
0: Sebentar iya Tasiksa Hati.
3: Wah Tasiksa apa nah. Ampun tinggalkan orang kan?
0: Bujur
3: itu tinggalkan orang diambil orang
0: pula. Iya di bisa jadinya ketemu lagi
3: apa ada lagi busu itu. tinggal DB aja langsung busu. Ada singkatnya tuh DB busu, jangan disebut di sini busu
0: aman.
3: Dia si WA aja kita busu. DB itu apa
0: aman busu.
3: Kita ada melihat WA saya ke busu,
0: dia ada masuk dia. Oh ini baru masuk nih.
3: Oh iya tuh busu
0: baru buka busu Pendi. Wah keputus juga ini karena yang sana ya. Baik, karena di sana itu tadi ada busu Mamat. Wah, ini sudah tiba-tiba terputus nih. Oh, sedang kirim ini tadi masalah viral isu ban motor gundul ini. Infonya katanya mau dirajiah aja gitu nih. untuk keselamatan. Tapi kalau di salah ini infonya di dengan menilang karena desa, kalau di Samarinda ya hanya teguran maha, teguran biasa karena di sana. Baik, karena di sana ini tadi sudah ada 3 lagu yang akan dipusingkan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Keranding sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berenggah. Sebelum Bu Sufendi mengakhiri perjumpaan hitam pada hari ini, Etam masih nelinga lagu Tasik Sahati, dan selepas itu akan ada lagu dari Iyad Bustami dengan judul lagunya Laksmana Raja Dila.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah

Yang sana dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hamba Tinggal Samarinda Malam, tentu di edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada Empai Senin 27 Juli 2026 dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga di jam 3 merian. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat ke ronden sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perompat RRI Samarinda. Hambat ni saya Raruninta hadir untuk ngawanita menggalanya di edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Sampai dia yo merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi program acara hambat ni keronden sana, sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah Al-Azab, nanti juga akan ada lagu islami. Sembari kita mengikuti dia yo, dan nantikan hikmah pagi yang akan hadir bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Zaki LC. Kemudian juga Samarinda hambat dengan informasi Tulak Kalimantan Timur jam 6.30, Dendang Mahakam jam 7, jam 8 Halo Benua Etam, kemudian Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Itulah informasi program acara hambat ni keronden sana, dan saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Azab ayat 21-24 bersama finalis soleha dan penerjemah Purwoko.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: الراجل وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga kesempatan untuk kembali menyambut pagi yang penuh keberkahan hari ini. Saya Ira Runinta akan menemani etam segala yang tekeron dan sana sampai merapat di jam 6.30 di Hikmah Pagi edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita juga sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Muammar Zaki LC dari Majelis Tabligh Muhammadiyah Kaltim. Dan untuk Hikmah Pagi hari ini juga berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk tema ya di suasana pagi hari ini adalah Husnuzan di Tengah Ujian, kisah Ka'ab bin Malik yang diabadikan Al-Quran. Dan pendengar ya, setiap manusia pasti pernah diuji ya. Ada yang ujiannya ya tentang ekonomi, kesehatan ataupun kehilangan yang dicintai gitu ya. Tapi bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi ujian itulah yang membedakan kualitas keimanannya. Langsung saja biar makin jelas kita langsung sapa Ustadz Muammar Zaki. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustadz? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ira.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana teman di studio?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga nih Ustadz. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Ustadz ya untuk bertemu kembali di Hikmah Pagi ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah Ustadz, menarik sekali nih temanya nih ya Ustadz ya. Husnuzan di Tengah Ujian, kisah Ka'ab bin Malik yang diabadikan Al-Quran ya Ustadz ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dimulai tausiah di pagi hari ini Ustadz dan juga menyapa pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yang mana dengan kesempatan ini kita masih berada dalam keislamannya, kenikmatan imannya, sehingga bagi yang sudah bangun melaksanakan sholat subuh, maka ia telah menuntaskan apa yang ada dalam hatinya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Baik para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi Prof sudah memberikan suatu kesimpulan yang memang ini akan menjadi sangat berarti bagi kita semua ketika kita berada di tengah-tengah ujian masa kini, di mana banyak sekali orang-orang yang mudah untuk menyerah, ya, merasa gagal, merasa semuanya tidak akan bisa dilalui. Bahkan tidak sedikit yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Maka bagi seorang muslim ada perspektif yang harus dilihatnya, yang ini menjadikan seseorang muslim itu menjadi orang muslim yang kuat. Nah, maka berkaca dengan hal tersebut, mari kita juga sama-sama melihat bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kisahnya. Yang bahkan diabadikan dalam surah At-Taubah ya di ayat ke-118. Bahkan salah satu penyebab ya, surah At-Taubah itu dinamakan At-Taubah, yaitu pertobatan ya, itu dikarenakan salah satunya karena pertobatannya tiga orang, yang salah satunya adalah Ka'ab bin Malik yang akan kita ceritakan pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 118, wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا innallaha huwattawwabur rahim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala secara jelas memberikan pertaubatan, menerima taubat mereka. Siapa mereka? Adalah tiga orang yang ditinggalkan para sahabat yang lain. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama mendengarkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan beliau ini terkenal ya bahwa saking hebatnya beliau ini, beliau gampang sekali untuk berjidal atau berdebat. Kemampuan berbicara itu sangat luar biasa. Kalau orang berbicara itu kan asalkan apa yang dia tujukan tercapai, maka dia akan berbicara seperti itu walaupun bohong. Walaupun bohong. Tetapi sahabat Ka'ab bin Malik ini dengan kemampuan hebatnya dalam berbicara, beliau tetap melakukan kejujuran walaupun nanti kejujurannya dia rasakan kepahitan di dalamnya, walaupun nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang luar biasa. Apa ujian yang terjadi di terjadi pada Ka'ab bin Malik? Jadi suatu dikisahkan saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang luar biasa, di mana pada saat perang Tabuk ini, jamaah sekalian, para sahabat dan Rasulullah itu harus memerangi orang-orang Romawi. Pada saat itu kondisi Madinah itu hanyalah seperti, ya kalau kita anggap seperti satu kota di Indonesia melawan satu imperium besar, ya negara besar seperti negara misalkan yang terbesar sekarang kita bilanglah Rusia, Amerika, ya China, itu negara-negara besar. Sedangkan Madinah pada saat itu hanyalah kota kecil, ya. Kalau dianggap negara ya bisa kita anggap negara, hanya kurang cocok ya, lebih cocok untuk jadi kampung gitu ya. Karena hanya kecil sekali. Nah, pada saat itu para pendengar sekalian, orang-orang Madinah diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Pilihannya mereka menunggu di Madinah dan kemudian nanti orang-orang Romawi datang dan hancur Madinah, atau mereka menunggu di perbatasan, yaitu di Tabuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mereka berperang di Tabuk, ya jangan sampai Madinah hancur, sehingga mereka harus pergi ke daerah Tabuk. Yang perlu diketahui jamaah sekalian bahwa peperangan ini terjadi saat mau musim panen. Jadi kalau penghidupannya orang Madinah itu, ya mereka salah satunya yang paling banyak itu adalah berkebun. Berbeda kalau di Mekah, Mekah itu banyak berdagang, menggembala domba, ngambil apa dari kayu bakar. Tapi kalau di Madinah, mata pencahariannya itu ya kalau nggak di pasar ya berkebun. Nah, sedangkan di Madinah itu saat itu sudah mau musim panen. Artinya orang-orang ini mau mengambil kenikmatan daripada apa jerih payahnya selama ini. Ya, artinya ada keuntungan di situ. Bayangkan kalau kita itu mau gajian, ya, tapi malah disuruh untuk ikut pergi perang tanpa ngambil gajiannya, dan tahu kalau misalkan ikut perang nanti gajiannya enggak akan diberikan. Gimana mungkin diberikan? Pada saat itu kalau misalkan ditinggal perang, pulang itu pasti sudah busuk kurma-kurmanya. Ya, dan lagi pula perjalanan ke daerah Tabuk itu sangatlah jauh. Kalau kita ambil ya dari Google itu meteran, ya di Google itu kita tarik garis antara daerah Tabuk sampai Madinah itu sekitar 500 km. Ya, 500 km itu kalau ditarik lurus. Sedangkan kita tahu jalan itu tidak lurus gitu ya. Berkelok-kelok. Maka sangat sulit sekali berjalan pada saat itu. Sulit sekali keadaan para sahabat saat itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan itu beliau mengumumkan kepada sahabatnya. Padahal biasanya beliau itu tidak akan memberikan secara jelas di mana akan berperang, kemudian di mana persiapannya bagaimana, kecuali perang Tabuk. Karena apa? Perang Tabuk ini adalah perang yang Rasulullah sendiri sudah tahu jaraknya sangat jauh, kemudian juga ingin menjadikan para sahabat itu mereka siap dari segi perbekalan dan sebagainya. Ya, hingga pada satu ketika ya para sahabat itu mengumpulkan daripada harta-harta mereka, mereka menyumbangkan ya. Ada yang memberikan seluruh hartanya seperti Abu Bakar, ada setengah hartanya seperti Umar bin Khattab ya. Dan mereka berlomba untuk memberikan itu semua. Ya, saking sulitnya pada saat zaman itu, bahkan ada orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW ikut, itu disebabkan karena tidak ada lagi kendaraan yang mencukupi. Sampai-sampai mereka dalam surat Taubah itu dikatakan tafidu minad dam'i hazana. Mereka itu ketika mendengar kabar tersebut, mereka menangis tersedu-sedu. Ya. Saking tidak bisanya ikut perang pada saat itu. Nah, maka keadaan di Madinah itu ada euforia untuk bisa berangkat. Ya, menerima ajakan perang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki uzur. Nah, bagaimana keadaannya Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini tidak pernah absen dari peperangan kecuali dua perang. Ya, yang pertama Badar. Kenapa Badar tidak ikut? Karena Badar itu adalah perang yang dadakan. Nah, di yang kedua yaitu adalah perang Tabuk ini. Beliau sendiri menjelaskan bahwa dalam perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang paling siap. Ya, dalam riwayatnya beliau mengatakan sebenarnya aku ini adalah orang yang paling siap pada saat itu. Di mana dia itu tidak pernah memiliki kendaraan ya, selain lebih dari satu sebelumnya, dan kini pada saat mau perang Tabuk dia sudah mempersiapkan dua kendaraan. Tapi dia tetap tidak ikut. Bayangkan dia punya dua kendaraan. Kemudian ada pula yang tertinggal karena apa? Karena enggak punya kendaraan. Sehingga kondisi Ka'ab bin Malik ini sungguh luar biasa, dia mempunyai untuk ikut perang. Tetapi ya, dia mengatakan bahwa aku merasa ya, ketika di luar aku seperti orang yang ingin mempersiapkan diri ya, biar nampak dia ini apa, bekerja mempersiapkan diri mau berangkat. Tetapi saat pulang ke rumah ya, tidak ada yang aku lakukan ya, dengan mengatakan dalam hatinya seandainya aku melakukannya maka pasti aku bisa melakukannya. Kalau aku mampu bersiap kapan saja pasti aku mau gitu ya. Artinya dia memiliki kemampuan ya. Keadaannya terus berlarut-larut sampai orang-orang sudah berangkat dan ternyata dia tidak berangkat ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kesiapannya Ka'ab bin Malik itu luar biasa, tapi dia melalai dalam menuntaskan pekerjaannya. Dia sudah punya kendaraan, tapi ketika udah berangkat ya, orang-orang dia malah tidak bersegera untuk berangkat. Ya, sampai orang-orang bertanya-tanya. Singkat cerita, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke Madinah. Apa yang terjadi? 80 orang yang tidak mengikuti perang dari kalangan orang-orang munafik semuanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengaku mereka tidak bisa, mereka buat alasan ya. Mereka berbuat banyak sekali kebohongan dan alasan agar mereka diterima dan diampuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan berapa orang jumlahnya? Ya, di dalam riwayatnya Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa pada saat itu ada kanu bid'an wa samanina rajula. Ada 80 orang lebih ya yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan mereka ada uzur dan sebagainya, padahal tidak ada ya. Tetapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Faqabila minhum ala niyyatahum. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pengakuan dari mereka, wa bai'ahum, dan kemudian membaiat mereka, wastaghfar lahum, kemudian mengampuni mereka, bahwa kala sarairahum ilallahi ta'ala, dan mewakilkan perkara yang tidak nampak atau rahasia yang ada di balik hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah Ka'ab bin Malik. Aku datang kepada Nabi, kemudian aku mengucapkan salam, kata Ka'ab bin Malik. Tetapi apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika Ka'ab bin Malik itu datang? Beliau langsung berubah wajahnya. Falamma sallamtu tabassama tabassuman mughdhab. Maka beliau pun tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Nah, ini Nabi SAW. Sahabat datang, tapi Rasulullah itu senyum dengan senyuman marah. Bayangkan kalau kita datang ke kantor, kemudian tiba-tiba dipanggil bos, kemudian bos itu senyum dengan senyuman marah. Apa yang terjadi pada diri kita? tentu kita khawatir dan takut dan sebagainya. Maka Ka'ab bin Malik duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang membuatmu tertinggal? Nah ini ucapannya Ka'ab bin Malik, yang kemudian nanti dalam 119 surat Taubah juga akan diabadikan. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain engkau dari kalangan manusia, tentu aku merasa mampu keluar dari kemarahannya dengan alasan yang pandai ku siapkan. Maksudnya apa? Ka'ab bin Malik ini kan pintar untuk berbuat alasan. Dia orang yang pintar untuk jidal, untuk berdebat. Maka kalau aku duduk, maksud Ka'ab bin Malik, kalau aku duduk selain kepada engkau Nabi Muhammad SAW, maka pastilah aku akan gampang sekali menarik hati mereka dengan berbohong, dengan alasan-alasan. Lalu beliau mengatakan, sebab aku diberi kemampuan berbicara dan berdebat, kata Ka'ab bin Malik. Tetapi demi Allah, lakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm haditsa kadzib tardha bihi anni la yushikanallahu yuskhituka alai. Kalau misalkan hari ini aku nyampaikan kebohongan kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, maka mungkin engkau akan ridho dengan kebohongan tersebut. Tapi aku khawatir bahwasanya Allah akan membuat dirimu marah kepada aku. Wa in hadastuka hadis sidqin tajda alayya fih inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Sebaliknya, kalau aku berkata jujur kepada engkau, maka engkau pasti marah kepada aku. Sehingga aku tetap berharap balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dia mengatakan, "Wa ma wallahi ma kana li min uzr." Demi Allah, aku tidak memiliki uzur sedikit pun. Nah, artinya apa? Ka'ab bin Malik di sini dia memilih untuk jujur. Jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan marah kepadanya. Dia memilih untuk jujur. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uniknya, kalau orang-orang munafik tadi yang berbuat alasan diterima, ya kemudian dimohonkan ampun, ya kemudian diserahkan isi hatinya kepada Allah, tapi berbeda dengan Ka'ab bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Amma hadza faqad shadaq. Sedangkan yang ini nih orang ini, Ka'ab bin Malik ini, ya dia telah jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fi. Maka berdirilah sampai Allah menetapkan keputusan terhadapmu. Nah, maka dari sini perbedaan Ka'ab bin Malik dengan orang-orang munafik tadi, orang-orang munafik selesai, ya tenang mereka. Ka'ab bin Malik jujur, itu ternyata jujurnya itu tidak membuat dia langsung enak gitu ya. Ternyata Rasulullah masih memerintahkan kepada dia untuk menunggu dulu, dan ternyata dia harus menunggu selama 50 hari. Dan setelah itu apa? Rasulullah SAW memerintahkan seluruh orang di Madinah untuk memboikot. Ya, siapa? Ka'ab bin Malik. Bukan hanya Ka'ab bin Malik. Ada dua orang lain yang, ya sahabat yang lain yang juga seperti Ka'ab bin Malik, yang dimana mereka ini sama-sama jujurnya. Ya, yaitu adalah Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Nah, perbedaannya hanya Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang pada saat itu lebih muda daripada Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dari 50 hari sebelum turunnya ayat pengampunan terhadap mereka, mereka diboikot satu Madinah, satu kota. Bayangkan ketika Ka'ab bin Malik suatu ketika beliau mencuri-curi untuk bisa berikut berjamaah sholat di samping Nabi SAW, terkadang beliau melihat Nabi, ya kemudian waktu beliau berpaling, Nabi juga melihat dia, ya, curi-curi pandang. Sama seperti orang jatuh cinta itu kan, ada curi-curi pandangnya. Karena tentu Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi umatnya. Tidak ingin umatnya sakit, tidak ingin umatnya terkena beban yang lebih. Sehingga banyak sekali kemurahan-kemurahan hati Nabi Muhammad SAW dengan meminta kepada Allah untuk diringankan atas umat. Nah, maka para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan juga

Abu Kota ada dan mengucapkan salam, kepada Abu Kota, Abu Kota ada. Tetapi Habib Malik mengatakan, demi Allah ia tidak menjawab salamku. Ya, salam alaih, fa wallahi ma radda alaihi salam. Dia tidak menjawab salamku. Lalu aku mengatakan kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'alamuni uhibballahu wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Qatadah, aku meminta dengan nama Allah, bukankah engkau tahu bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Maksudnya, janganlah dibiarkan aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Lalu apa kata Abu Qatadah? Asal kata. Maka dia diam. Ya. Maka dia diam. Sampai tiga kali ditanya dengan hal yang sama. Apa kata Abu Qatadah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian didiamkan. Maka pada saat itu, Ka'bin Malik mengatakan, wa tawallaitu hatta tasawwartul jidhar. Ya, aku pun kembali memanjat dinding kubur tersebut. Ya, kemudian fafadat ainai, kemudian aku mengalir juga di mataku, apa, menangis sedih dia. Ya, kemudian bahkan ujiannya Abu Qatadah, Ka'bin Malik ini luar biasa. Di saat-saat boikot seperti itu, di saat-saat sulit seperti itu, ke pasar didiamkan, jalan kemana pun didiamkan. Sampai suatu ketika dia mendapatkan sebuah pesan daripada Raja Ghassan bahwa ketika dibaca, dibuka, isinya adalah ajakan terhadap Ka'ab bin Malik. Untuk apa? Untuk udah datanglah ke Ghassan, ya, masuk ke Ghassan gitu ya. Karena apa? Karena temanmu, ya, di dalam suratnya itu tulisannya amma ba'd fa innahu qad balagna anna sahibaka qad jafak. Sesungguhnya kami telah mendengar bahwasanya engkau telah dikeringkan oleh suatu temanmu. Maksudnya apa? Didiamkan oleh temanmu. Walam yaj'alkallah bidari hawanin walamadya'ah. Allah tidak menjadikanmu berada di tempat yang hina dan sia-sia. Falhaq bina nuwasik. Maka bergabunglah bersama kami, maka kami akan menolongmu dan memuliakanmu. Ya. Lalu apa kata Abin Malik? Abin Malik tidak mudah tergiur. Bayangkan dalam ujian yang sebegitu luar biasanya, ya, di dalam pemboikotan tersebut, apa katanya? Hazihi aidon minal bala. Ini pun juga bagian daripada ujian. Maka apa? Dia bawa surat tersebut ke tungku pembakaran, sudah dibakar. Tidak cukup sampai situ. Pada hari ke-40 dari 50 totalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjauhi istrinya. Ya. Kalau suami istri, ya, disuruh jauh daripada suami istrinya, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Bukan artinya mentalaknya, tapi apa? Jangan menggaulinya. Ya. Dan ini berbeda dengan sahabatnya dua yang lain. Ya. Hilal bin berbeda dengan dua sahabat yang lain, yaitu adalah Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah. Karena dua orang tersebut adalah orang yang sudah tua renta dan dia tidak ada keinginan untuk mendekati istrinya, maka istrinya mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku ingin membantu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah karena dia sudah orang tua renta. Lalu Ka'ab bin Malik pun juga didorong para saudaranya untuk meminta kepada Rasulullah, udahlah, ya, minta kepada Rasulullah untuk diringankan, bisa bergaul dengan istrimu dan sebagainya. Tapi apa kata Ka'ab bin Malik? Ya, sungguh aku adalah orang yang malu jika meminta seperti itu kepada Rasulullah. Karena apa? Ka'ab bin Malik adalah orang yang masih kuat. Ya, berbeda dengan dua temannya. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hari ke-50 barulah kabar gembira datang. Ya, kabar gembira datang. Setelah 50 hari diboikot, ya, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan mereka merasa hatta idza daqat alaihimul ardu bima ruhbat. Mereka merasa dunia itu menghimpit mereka. Ya, dunia itu seperti menghimpit hati mereka. Padahal dunia itu telah Allah lapangkan. Wa daqat alaihim anfusuhum. Dan kemudian hati mereka itu pun juga terasa sempit. Mungkin kalau kita pernah

0: merasa dikucilkan, kita merasa pernah kalau ada korban bullying gitu ya, itu pasti akan terasa sekali. Dunia seakan-akan tidak menerimanya. Dunia seakan-akan mengucilkan dirinya. Dunia seakan-akan melecehkan dirinya. Dan ini yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berhusnuzan kepada Allah. Dengan kata-kata yang sebelumnya, dia khawatir jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampun. Dan dia khawatir kalau dia berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Nabi saat itu akan ridho, tapi Allah akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka kelak, karena tahu Allah mengetahui bahwasanya dia berbohong. Maka Ka'ab bin Malik memilih untuk bersabar dan jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat hari ke-50 dari atas bukit, ada yang berteriak kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian ada pula yang naik kendaraan, naik kudanya untuk mendatangi Ka'ab bin Malik, ya, untuk mengabarkan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, ya. Wahai Ka'ab bin Malik, ya, abshir, ya Ka'ab bin Malik, abshir. Nah, ini adalah teriakan orang-orang ketika saat itu. Di suatu subuh yang hening, tiba-tiba terdengar suara dari balik gunung, dari balik bukit, ada derapan kuda, ya, berbondong-bondong orang mengabarkan kebaikan terhadap Ka'ab bin Malik. Nah, abshir, ya. Berilah kabar gembira, bagimu kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, ya. Kemudian lalu tiba-tiba langsung Ka'ab bin Malik berdiri, ya, memberikan pakaian yang ada dua helai pakaian yang dia punya kepada seorang pembawa berita tersebut. Lalu meminjam dua pakaian lainnya, lalu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena dia sangat berbahagia sekali, ya, berbahagia sekali. Kemudian dia disambut oleh para sahabat yang lainnya, ya. Pada saat bersama Rasulullah, dia disambut oleh Talhah, ya. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik itu tidak akan pernah lupa kebaikan, satu gestur kebaikan. Ini gestur bukan pemberian uang, bukan pemberian hal yang luar biasa, bukan. Talhah hanya memberikan selamat di saat orang-orang, ya, para sahabat yang lain di samping Nabi itu hanya duduk, ya, duduk terdiam, tetapi Talhah itu berdiri menyambut Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak akan pernah melupakan Talhah. Karena sikap gestur yang sedikit itu, tetapi sangat bermakna. Lalu duduklah dia bersama Nabi SAW, ya. Kemudian dengan itu beliau mendapatkan kabar gembira bahwa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhu fi sa'il usrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada nabinya, kepada muhajirin, ya, kepada ansar, yang mana mereka telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan Tabuk, ya, pada masa-masa sulit di peperangan Tabuk, ya. Lalu Allah melanjutkan dalam dalil ayatnya dalam surah Taubah itu di ayat ke-118, wa'alas salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna la alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim layatubu. Maka pada saat keadaan mereka terhimpit dan sulit, ya, mereka telah mengetahui bahwa saya tidak ada tempat lagi lari dari siksaan Allah, melainkan hanya kepada Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah, mereka hanya husnuzan kepada Allah. Bayangkan 50 hari mereka tidak ada kabar, tapi mereka tetap husnuzan kepada Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini jamaah para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada husnuzonnya Ka'ab bin Malik kepada Tuhannya. Bayangkan dalam keadaan seperti itu diboikot, tidak ada yang mau menerima dan sebagainya, tetapi ia masih berhusnuzon. Bahkan ketika diberikan tawaran dan jagosan tadi, dia masih berhusnuzon kepada Allah. Tidak mau menerima ajakan tersebut, tapi tetap teguh. Kalau kita zaman sekarang, berbeda 180 derajat, ya. Kalau kita kesusahan, itu seperti orang yang mau tenggelam. Apa yang terjadi? apapun yang dapat menyelamatkannya diambil, walaupun itu buruk. Kayu berduri sekalipun, kayu berpaku sekalipun, kalau dia mau tenggelam, dia akan ambil. Tetapi beda dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Di tengah ujian dan cobaan, mereka tetap jujur kepada Allah. Mereka tetap jujur pada diri mereka sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. "Wa kunu ma'as shadiqin." Dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Ya. Sebagaimana jujur ya Ka'ab bin Malik. Bayangkan di antara 80 orang, 80 orang lebih, ya mereka hanya bertiga. Yang 80 orang di, kemudian dibiarkan oleh Rasulullah. Tiga orang yang jujur, ya malah harus diberikan ujian, diboikot dan sebagainya. Tapi ini menunjukkan para pendengar sekalian, bahwasanya kejujuran, kebaikan, ya kemudian pertobatan kita itu tidak menjadikan kita serta merta akan langsung nikmat hidup kita. Nah, yang namanya pertobatan, yang namanya husnuzan kepada Allah, tidak serta-merta menjadikan hidup kita menjadi orang yang lebih ringan. Ya, langsung hilang apa namanya cobaan tersebut, bukan. Tetapi orang yang berhusnuzan kepada Allah adalah orang-orang yang dia mampu bertahan dan adalah orang-orang yang dia mampu melewati ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu, ketika seseorang berhusnuzan kepada Allah, akan membuat dirinya semakin sabar, semakin kuat. Ya, maka ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa semua keburukan yang terjadi kepada diri kita itu bisa jadi itu semua hal yang kita benci itu, ya, itu sebenarnya adalah hal yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, bisa jadi yang mereka apa namanya yang tidak disukai yaitu berkata jujur, ya itu adalah hal yang terbaik bagi mereka, sehingga dia dengan jelas mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 80-nya, walaupun diminta ampun, Allah Subhanahu wa taala tetap yang menjadi hakim di akhirnya nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 216, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wahsan hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi ketika kamu benci sesuatu hal padahal ia baik bagimu, dan bisa jadi engkau mencintai suatu hal sedangkan ia adalah sesuatu hal yang buruk bagimu. Ya, ketika Ka'ab bin Malik berkata jujur, ya, maka dia mengetahui bahwa ini adalah jalan yang sulit, yang tidak nikmat, yang tidak nyaman. Tapi sesungguhnya itu adalah jalan yang terbaik. Itu adalah jalan yang terbaik. Kalau kita sekarang, ya, sulit ini. Ya, ketika diberikan tawaran, misalkan proyek ratusan miliar, misalkan proyek ratusan miliar, kemudian dalam keadaan ekonomi lagi sulit, tentu pasti akan mengambilnya. Tapi salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan proyek itu harus berbuat curang. Nah, maka tentu ini kalau di zaman sekarang sulit, ya, sulit sekali, ya. Maka para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwasanya tuba lil ghurab, berbahagialah, senanglah kalau kita itu termasuk orang-orang yang ghuraba. Ghuraba itu siapa? Ghuraba itu adalah orang-orang yang tidak seperti kebanyakan, yang suka ikut-ikutan. Ya, badal Islamu ghoriban, wasaya udu kama badal ghoriban. Islam itu muncul dalam keadaan gharib, ya, terasing. Maka dia akan kembali terasing kelak di akhir zaman. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Maksudnya bagaimana? Dia tidak gampang ikut-ikutan ketika seseorang itu merasa senang dengan suatu hal yang sebenarnya itu adalah buruk. Kemudian semua masyarakat ikut juga melakukan hal seperti itu, ya. Maka dia tidak ikut-ikutan. Walaupun dia tahu jalan tidak ikut-ikutan itu belum tentu nyaman. Sekarang ini hampir sering sekali kita dengar, ya, kalau orang itu tidak bisa korupsi maka tidak bisa kalau orang itu tidak korupsi maka dia tidak bisa menjabat. Ya, maka korupsi itu seperti seharusnya seperti kewajiban. Ya. Nah, ini juga sama. Orang yang Guroba, orang yang terasing itu mereka tidak akan ikut-ikutan. Walaupun dia tahu jalannya untuk menjadi koruptor, jalannya untuk menjadi orang yang memiliki jabatan, itu lebih enak dibandingkan dengan jujur dan tidak menjadi ikut-ikutan sebagai orang yang korupsi. Ya. Maka seseorang Muslim itu adalah orang yang memilih jujur walaupun pahit. Ya. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Qulil haq walau kana murran." Berkatalah yang benar, berkatalah jujur, walaupun perkataan itu menyebabkan kepahitan, kepahitan masa sulit, kepahitan dan sebagainya. Tetapi bagi seorang Muslim, ketika dia mengetahui husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tahu bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik. Ya, sebagaimana juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku sebagaimana apa yang dipikirkan oleh hambaku. Ketika kita memikirkan bahwasanya Allah Maha Pemaaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan pertolongan dan sebagainya, maka tentu Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita break sebentar ya Ustadz ya, baru kita lanjut lagi sedikit di sesi akhir ya Ustadz ya. Terima kasih. Dan pendengar Perempat RRI Samarinda, jangan kemana-mana, masih bersama di Hikmah Pagi.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, masih di Hikmah Pagi, masih bersama Ustadz Muhammad Zakielsi dari Majelis Tabligh Muhammadiyah Kaltim, dan tema kita yaitu Husnuzan di Tengah Ujian, kisah Ka'ab bin Malik yang diabadikan Al-Quran. Ya baik, Ustadz. Ya, halo Ustadz.
2: Oh iya, iya.
1: Terdengar suara saya Ustadz ya?
2: Ya, terdengar.
1: Oke, baik. Nah, Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri, Ustadz sharing sedikit nih ya, Ustadz ya. Nah, mungkin Ustadz, kan kadang kita tuh kalau ngadapin ujian ya, Ustadz ya, itu tuh kadang suka ngeluh, suka marah ya, bahkan sampai kita tuh seuzon gitu ya sama Allah gitu. Kenapa sih Allah nih kayak gini banget sama aku gitu ya Ustadz ya. Nah, padahal mungkin ada hikmah di balik itu semua ya Ustadz ya. Nah, mungkin bagaimana kita menyikapi setiap ujian gitu Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menyikapi ujian? Maka sebenarnya yang menarik itu kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, di mana Nabi Ya'qub itu juga diberikan ujian yang lumayan berat ya. Anak yang paling disayangnya Yusuf itu jadi makar saudara-saudaranya gitu kan. Saudaranya memasukkan di sumur, kemudian berbuat makar dengan mengatakan ini pakaiannya Yusuf jadi makan serigala, padahal Nabi Ya'qub alaihissalam tahu bahwa saya saudara-saudara sebenarnya yang berbuat bucil gitu kan. Apa yang dikatakan Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku basti wa husni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kalau kita itu merasa sedih, merasa itu biasa. Nabi Ya'qub pun juga sama. Nabi Ya'qub itu bahkan menangis gitu kan, tapi beliau tidak marah kepada Allah karena beliau tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnuzon itu, ini adalah yang paling penting juga. Husnuzon itu adalah tetap percaya kepada hikmah Allah walaupun jalan hidup kita itu belum sesuai dengan harapan. Kenapa kita itu merasa down? Karena kenapa kita itu merasa jatuh ketika ditimpa ujian? Karena ekspektasi itu tidak sama dengan realita. Ketika seseorang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian dia tidak sampai kepada realitas, kepada ekspektasinya, maka akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya kejomplangan, gitu ya. Dan akhirnya membuat orang itu akan merasa down dan marah dan sebagainya. Nah, ini diakibatkan dia menggantungkan ekspektasinya kepada hasil, bukan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Orang muslim itu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada manusia, yaitu tetap bertawakal kepada Allah, berusaha dan menggantungkan harapannya kepada Allah. Kalau kita menggantungkan harapannya kepada hasil daripada apa yang kita kerjakan, maka ketika tidak tercapai, itulah yang membuat seseorang akan jatuh dan sangat sakit sekali. Maka husnuzan kepada Allah itu tidak selalu membuat ujian kita itu segera berakhir. Husnuzan itu tetapi bisa membuat seorang hamba tetap teguh sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pertolongan. Maka kita jangan sampai tergesa-gesa menilai takdir yang sedang kita jalani. Bisa jadi hari ini kita menangis sebagaimana menangis Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan akhir kisah yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita bayangkan. Sebagaimana akhir kisah Nabi Ya'qub yang akhirnya dipertemukan dengan semua keluarganya, ya, dan bahkan dimuliakan oleh anaknya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka jangan sampai kita berhusnuzan kepada Allah. Maka ingat konsepnya adalah kadang-kadang apa yang kita tidak ketahui itu atau tidak kita sukai itu adalah bisa jadi terbaik bagi kita. Dan yang kita sukai itu belum tentu hal yang terbaik bagi kita. sebagaimana anak kecil itu, kalau bayi itu, tentu mereka itu juga anak kecil tidak suka jatuh gitu kan. Tapi mereka tetap harus jatuh untuk bisa tahu bagaimana cara berdiri. Anak-anak kecil itu bisa berdiri karena tahu jatuh, karena tahu sakit. Seandainya tidak tahu sakit, tidak tahu jatuh, maka mereka tidak akan bisa berjalan. Maka dari setiap sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari setiap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, pasti ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, iya. Kadang ini Ustaz ya, manusia itu gak sabar Ustaz. Udah tawakal, udah berdoa, kok gak dikabul-kabulkan ini. Terus ujiannya kok makin berat gitu ya Ustaz ya. Iya, mungkin kurang kali ya doanya kali ya Ustaz ya. Oke, Ustaz baik. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan dan juga doa di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, orang yang husnuzan kepada Allah adalah orang yang paling kuat dalam menghadapi kehidupan. Dia ketika ditimpa dengan ujian, maka dia bersabar. Ketika ditimpa dengan yang namanya kenikmatan, dia bersyukur. Ya, namun ketika hati itu sudah berbaik sangka kepada Allah, maka segala ujian itu menjadi ringan dipikul. Segala takdir pun ya, itu akan lebih mudah diterima, dan setiap luka itu akan lebih mudah untuk disembuhkan. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan husnuzan kepada Allah dan kepada sesama manusia juga, dan terutama kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkecil hati, merasa kita tidak akan mampu, tidak akan kita keluar dari kesulitan dan sebagainya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan sampai terputus daripada harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang hambanya pikirkan, ana inda zanni 'abdi bi. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz sudah hadir pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Ustaz, dan ketemu lagi di lain waktu ya Ustaz ya.
2: Amin, amin.
1: Baik, kalau gitu saya akhiri ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar Pro4 RRI Samarinda, itulah tadi kebersamaan kita bersama Ustadz Muammar Zaki Elsi dari Majelis Tabligh Muhammadiyah Kaltim. Dan terima kasih atas ilmu dan juga nasihat yang disampaikan hari ini. Semoga kisah Ka'ab bin Malik mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun ujian yang Allah berikan, jangan pernah kehilangan kejujuran, kesabaran dan juga prasangka baik kepadanya. Sebab di balik setiap kesulitan, Allah tuh akan menyiapkan kemudahan dan juga hikmah yang mungkin belum etam pahami hari ini. Ya kalau gitu saya Ira Runinta pamit. Kalau saya salah kata mohon maaf, dan terima kasih untuk etam galanya. Tetap bersama kami Pro4 RRI Samarinda.
0: Hikmah Pagi Pro4 RRI.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana perompat RRI Samarinda, balik lagi Mbok Ira ngawani etam galanya ya di edisi hari ini di Samarinda Hambat edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan Kronden sana untuk informasi di Samarinda Hambat, Hambat nih di Miami terpantau berawan, lalu lintasnya juga cukup lancar aja ya. Jadi untuk Kronden sana wayah nih dalam perjalanan juga hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk informasi cuaca selengkapnya, kronden sana dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pasir diperkirakan hari ini hujan ringan, Kutai Kartanegara udara kabur, Berau berawan, Kutai Barat berawan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara hujan ringan, Makam Ulu berawan. Untuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda diperkirakan hari ini berawan dan Kota Bontang hujan ringan. Ya, selain itu juga kronden sana informasi lainnya dikutip tulrri.co.id. Akte kelahiran hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi tapi juga menjadi bukti pengakuan negara terhadap identitas dan juga status hukum seseorang sejak lahir. Nah, kepemilikan dokumen ini pun penting untuk memastikan terpenuhinya hak sipil setiap warga negara. Kepala Dukcapil Kota Samarinda Eko Suprayetno menyampaikan hal ini dalam kegiatan ASN Jumat ASN Bebaya yang diselenggarakan BKPSDM Kota Samarinda. Ia menjelaskan pencatatan kelahiran menjadi bagian penting dalam administrasi kependudukan karena berkaitan dengan kepastian identitas seseorang. Data ini juga dibutuhkan pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan dan juga penyediaan berbagai layanan publik. Menurutnya, akte kelahiran berikan sejumlah manfaat bagi masyarakat. Dokumen ini juga dapat memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelayanan perbankan, serta berbagai keperluan administrasi lainnya. Selain itu juga, kepemilikan akte kelahiran ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil seseorang. Dengan adanya identitas hukum yang jelas, pemerintah juga kau memastikan setiap warga negara tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan juga memperoleh hak pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat agar setiap kelahiran segera dilaporkan kepada instansi pelaksana. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak peristiwa kelahiran. Nah, Disdukcapil Kota Samarinda berharap kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat. Langkah ini juga penting agar tidak ada lagi warga yang kehilangan hak karena belum berempu identitas hukum berupa akte kelahiran. Baiklah, kronden sana masih ada informasi lainnya dia mau hadirkan, jadi tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Zafir adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zafir ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana masih di Perompat RRI Samarinda, dan informasi lainnya Kronden Sana dikutip tulerari.co.id. Jadi Kronden Sana dalam rangkaian kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026, Kodim 0904 Paser kembali melakukan pengerjaan fisik sumur bor yang kedua pada Jumat kemarin di Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Dan pada kegiatan ini pun diawasi langsung oleh Koordinator Lapangan Kapten Infanteri TDS. Ia menerangkan bahwa sasaran untuk sumur bor pada TMMD ke-129 Kodim 0904 Paser terdapat 5 titik. Ia menjelaskan masih banyak di wilayah Kecamatan Muara Samu yang masih kekurangan akan sumber air bersih. Oleh karena itu, melalui program ini akan membantu mewujudkan keinginan masyarakat Muara Samu dengan memenuhi kebutuhan air bersih. Sebab menurutnya air bersih sangat dibutuhkan agar menghindarkan warga tulak segala macam penyakit, khususnya virus yang menular. Satu informasi terakhir, Kronden Sana masih dikutip tulerari.co.id, Wali Kota Samarinda Andi Harum menyetujui progres penataan kawasan pasar pagi yang meliputi pembangunan loading dock, area bongkar muat barang hingga penataan jalan Pande dan jalan Temenggung. Meski demikian, ia menegaskan seluruh tahapan pembangunan harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas para pedagang agar roda perekonomian tidak terganggu. Penegasan ini pun disampaikan Andi Harun dalam rapat pembahasan progres pembangunan pasar pagi. Ya, tim pelaksana menjelaskan perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung mulai tulah penataan akses jalan, pembangun loading dock hingga kawasan bongkar muat barang yang dirancang untuk memperlancar distribusi logistik di pusat perdagangan terbesar di Kota Samarinda, di kota tepian tersebut. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan yang sudah dicapai, namun ia mengingatkan agar setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan secara cermat, terukur, dan tetap mengedepankan kepentingan para pedagang. Selain pembangunan fasilitas logistik, pemerintah juga merancang sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat fungsi pasar pagi sebagai kawasan perdagangan yang modern, tertata, aman, dan juga nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Pemerintah Kota Samarinda berharap pembangunan kawasan pasar pagi kawas selesai sesuai target sehingga mampu menghadirkan pusat perdagangan yang lebih modern. Baiklah Kronden Sana, itulah informasi tulah Samarinda Hambat. Setelah ini ada Dendang Mahakam, jadi tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalist Dream in a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer, yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan. Keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan, dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeng Sana Pro 4 RRI Samarinda. Ketua DPRD Berau Dedi Okto Norianto mendorong warisan budaya lokal dikembangkan menjadi ikon baru pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik yang melengkapi wisata alam Berau apabila dikelola secara profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, DPRD mendorong penyusunan kalender festival budaya sejak awal tahun, didukung promosi yang terarah, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial juga dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya. Menurut Dedi, pengelolaan festival yang konsisten akan mendorong wisatawan datang tidak hanya untuk menikmati wisata alam, tetapi juga menyaksikan beragam atraksi budaya di kampung-kampung. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Berau. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana dendang mahakam hadir hambat nih ya, kronden sana ngawani etam galanya. Dan tadi udah dibuka dengan lagu kayak lagu kebangsaan gitu ya. Lagu apa ya, lagu khusus untuk perempat di Radio Benua Etam, dijanjikan oleh Lista dan diciptakan oleh Bu Suguntur Sahara ya. Tegapa nih Bu Suguntur, kabarnya semoga sehat aja yo. Ditunggu nih ya lagu-lagu ciptaan terbarunya nih ya untuk Bu Suguntur dan juga Mbok Rini. Oke, kita langsung aja terima telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam iya. Budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya.
1: Lagunya Tasiksa, Mbok.
0: Tasiksa, apalagi Tasiksa. Amun jogging hambat-hambat 5.000 km.
1: 6.000, Mbok.
0: Oh, 6.000.
1: Ke Islam Center, Mbok. Lumayan biasa, Mbok. 12.000, Mbok. Karena usia juga, Mbok.
0: Iya, jangan dipaksa, Bu Su. Iya.
1: Oke lah, kalau gitu Bu Su Tua Julak Hamdan, Bu Su Mitran, terus itu Mbok Yuli.
0: Lagunya apa Bu Su? Tasiksa kah?
1: Tasiksa.
0: Oh, Tasiksa hati nih kah?
1: Iya.
0: Oke, apalagi ham?
1: Ya, kalau ditinggalkan orang ya kada. Gasan ini nah, gasan kak, Bu, ya apa gasan Mbok Beben.
0: Oh iya kah?
1: Jalan Am Sengaji Gang Kutai.
0: Nah tuh lagunya lah, Tasiksa.
1: Tasiksa.
0: Siap.
1: Jasan beratan lah.
0: Ya.
1: Jasan acu cucur ya, acu cucur pulang. Nyaman cucur tuh bah.
0: Dia tuh ada tuh Jumat tuh busu. Acu cucur. Gimana? Nanti mah anu Jumat Banjar ada tuh acu cucur timbul.
1: Oh, malam Jumat.
0: Malam Sabtu.
1: Oh, insyaallah, Mbok. Iya, tunggu gue.
0: Ya.
1: Terima kasih ya,
0: sama-sama.
1: Busu Ijuarjana, Busu Amaryadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di WhatsApp, halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum, Mbok Ira.
0: Waalaikumsalam, apa kabar kita, Mbok?
2: Baik-baik ya, Mbok Ira.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, aku putarkan lagu, ini kan pagi, Mbok ya. Putarkan lagu, apa, yang digoyang apa? Olah bebaya,
0: Mbok. Oh, goyang olah bebaya.
2: Ya, aku sam-sam dulu.
0: Yo.
2: Kalau bisa goyang, Mbak. Buat Abah Wawan juga, buat yang penting itu yang si Busu Misran tuh, Mbak, yang goyang duluan, Mbak.
0: Ya,
2: apa buat putra apa patra, apa panangka, Mbak ya? Nah, salah sambat pulang ku bilang. Buat Raini juga, buat anu Bu Sanawiya, Bu Anu, dan Bu Sukutai juga semakin selalu. Buat segala-galan aja, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Nana. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Ari?
1: Baik.
0: Lagu apa, Ari?
1: Lagu
0: apa itu?
1: Kadada habar.
0: Kadada habar. Makanya ditelepon, Ri. Salamnya siapa, Ri?
1: Salam warahmatullahi.
0: Oke, itu aja, Ri.
1: Itu aja.
0: Mantap. Ya, makasih, Ri.
1: Ya.
0: Iya, ada Ari yang kadada habar katanya, yo. Ditelepon, Ri, biar ada habarnya, yo. Lanjut, ya. Ini dah ada yang gabungan juga di WhatsApp nih. Ada Mbok Titin, ya. Di Kemakmuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Budayakan salam lagunya Mawarung, salamnya buat segalanya aja. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbok Titin, ditunggu lagunya ya, nanti diputarkan. Lanjut nih ada telepon. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, apa kabar kita?
3: Kabarnya baik, Len.
0: Alhamdulillah.
3: Baik, sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, apa ada apa lagu nih, Mbak Yuli?
3: Aku mau minta diputarkan. Ini nah.
0: Apa itu?
3: Pangeran Suriansah.
0: Pangeran Suriansah, oke. Okay. Ya.
3: Dalamnya ada Mbak Nana tadi ya, selamat sambat, ada Mbak Reni,
0: Rika,
3: Mbak Sanawiya, Nailas, Budunya Bu Mama tadi ya, Abdul Bahir, Jambu Syukur, Bu Rinjani, Cucu Misran, Julak Ham dan ATT,
0: Julak
3: Sarundeng.
0: Oke.
3: salamnya buat galanya aja, Mbok.
0: Iya, siap.
3: Tunggu lagunya ya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Titi, Mbok Titi lagi. Mbok Yuli, tadi Mbok Titi ini Mbok Yuli ya di Damanuri. Tunggu lagunya Pangeran Suryansa. Satu lagi di WhatsApp kita bacakan, ada Mek Dava di Loduri ya. Minta diputarkan lagu Bahuma. Sehat selalu Mbok Ira, makasih. Salam budaya-budayakan salam. Terima kasih. Ya udah, kita ketemu dulu dua lagu ya. Tak Siksa Hati sama Goyang. Allah Bebaya.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tahukah Anda? Di balik kue tradisional Banjar bernama cincin, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Kue cincin berbentuk bulat dengan 4 lubang di bagian dalamnya. Bukan sekedar ciri khas, 4 lubang itu melambangkan 4 penjuru mata angin: timur, barat, utara, dan selatan. 4 arah yang dipercaya menjadi simbol keseimbangan, tempat alam berputar, tempat manusia menggantungkan kehidupan. Bagi masyarakat Banjar, kue cincin juga diyakini sebagai bentuk perlindungan, bahwa selama 4 penjuru itu terjaga, makhluk gaib tak akan mampu mengganggu manusia.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda nih, dah ada yang berdering tulak tadi, langsung aja kita terima ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya dan salam.
0: Iya, siap. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bu Ira, apa kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Gimana
1: masih
0: nih?
1: Masih dapat lagu nih?
0: Lagu disiapkan dulu ya, kalau sempat diputarkan.
1: Kalau lagunya Pandangan Pertama, kalau bisa ya.
0: Siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbok Ira ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Selanjutnya untuk semua pen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi untuknya Mbok Ira, terima kasih banyak.
0: Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga nih ya, makasih ya Jul, makasih ya Busu Hamzah di Jambi ya. Lanjut kita baca, ada di Facebook ada Abah Waisel Samplangan ya. Dari Gianyar Bali hadir Dendang Makam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ira. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Abah Waisel yang sudah gabungan juga di Facebook Perempat RRI Samarinda. Untuk ronden sana yang lainnya nih, dah ada yang gabungan juga di WhatsApp, ada Mbok Reni di Sempaja ya. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbok Ira hadir nih Mbok Reni, mau absen dulu di Pro 4, lagunya Umpatan, sapanya Busu Maman, Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Jani, Busu Saiful Koko, Busu Abdul Rahim, Busu-Busu Ipin, segalanya ya. Cuaca cerah, panas nih. Mbok Ira selamat bertugas, amun boleh hati-hati. Siap, terima kasih. Lanjut di telepon, dah ada siapa? Halo, selamat hambat, salam. Halo, budaya.
2: Salam budaya, salam.
0: Iya, siap. Apa kabar kita, Busu?
2: Baik ya.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Busu Kutai, kalau lagu, kalau sempat diputarkan ya?
2: Lagunya. Malam Bisa Bang.
0: Kenapa?
2: Malam Bisa Bang.
0: Kenapa, Busu?
2: Malam Bisa Bang.
0: Oh, Semalam di Tabang. Iya, nanti kalau sempat diputarin ya. Sapanya siapa ini?
2: Masih besar. Aku. Itu sorbeng. Ini Pak Haji Besar.
0: Ya.
2: Buana.
0: Iya. Oke.
2: Masih bila.
0: Iya, sama-sama, terima kasih ya Busu yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai juga ya. Ya dah hadir, ditunggu aja lagunya Semalam di Tabang kalau sempat diputarin ya, karena keterbatasan waktu kita juga, karena masih ada beberapa lagu juga nih yang harus diputarkan. Yup. Oke deh, kerondan sana yang mau gabungan, langsung aja kita terima lagi telepon di WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
3: Ya, halo, halo, selamat pagi.
0: Pagi juga. Siap, apa kabar?
3: Kenapa jadi gemet nih?
0: Nah, di tahu juga kenapa.
3: Gemet dong, Mbak. Mbak.
0: Lelet kah?
3: Katanya anu gemet suaranya.
0: Om itu kah?
3: Di HP ku gemet.
0: Gemet tuh apa lagi?
3: Gemet tuh kada nyaring.
0: Oh, kada nyaring. Padahal udah teriak-teriak nih Mbak Ira nih.
3: Aduh, kada tahu nah HP-nya sudah di pull nah kada nyaring jual ya, Pak.
0: Sudah nyaring-nyaring dah suara Mbok Ira nih dah. Nyaring senyaring-nyaringnya dah.
3: Iya, sudah hai.
0: Mau kayak apa?
3: HP-nya mau rusak, mau diganti ya.
0: Iya. Mungkin
3: kali ya. Selamat pagi Mbok Ira ya, sehat selalu ya.
0: Iya, pagi. Apa kabar nih Pontianak ya?
3: Aduh, Mbok Ira nih kok lupa sama kita. Aduh, gimana toh, Mbok?
0: Iya kan Palangkaraya ke Pontianak.
3: Palangkaraya Kalimantan.
0: Oh iya. Iya,
3: Pontianak Kalimantan Barat, Tembok.
0: Iya, habis mirip-mirip P depannya.
3: Mirip. Kenapa mirip dengan siapa?
0: Pontianak Palangkaraya depannya hurufnya P.
3: Nah, oh, gitu. P-nya sama ya berarti.
0: Iya, oke. Siap.
3: Aja sehat selalu Mbok Ira.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat juga ya.
3: Ini sempat dapat lagu enggak?
0: Kayaknya di list aja deh dulu Busu ya, kalau sempat diputarkan.
3: Ya boleh lah, udah ikutan aja udah dong, okay. Enggak usah merepotkan Mbok Ira kan, Mbok Ira lagi repotnya.
0: Enggak juga sih.
3: Nah, okay. Kan berarti bahwa diajak ngobrol bisa ya?
0: Iyalah, ini kan dari tadi kita ngobrol, Busu.
3: Iya, gitu kan. Tapi udah ngopi ya, Mbak Ria ya?
0: Insya Allah, empai. Besok.
3: Empai?
0: Besok, maksudnya. Hari ini libur. Kenapa? Dulu. Libur dulu ngopi hari ini.
3: Kenapa?
0: Gak apa-apa.
3: Biasanya biar gak ngantuk, Mbak Ria ya?
0: Gak apa-apa. Hari ini pengen libur aja.
3: Oh gitu ya, aja ada itu aja dong Mbak Ira, yang penting ketemu.
0: Iya.
3: Mbak Ira, sehat selalu ya.
0: Terima kasih, sehat-sehat juga.
3: Sayang mama dan papa ya. Itu silakan dilanjut deh. Salam buat Bang Gemar, Rompet sama Rinda, salam semuanya dari Kota Palangkaraya yang cantik ya.
0: Iya.
3: Ya Mbak Ira, makasih banyak Mbak Ira ya.
0: Yuk, sama-sama.
3: Ya, selamat pagi, sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Busu Edo di Palangkaraya. Yaudah kalau gitu, kerondensan kita ketemu lagi dua lagu Kadada Habar sama Mawaru.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana perompa TRRI Samarinda. Ini terasa ya, Ronden sana hampir merapat di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan Ronden sana tegaknya juga boleh harus pamit di Dendang Mahakam. Nanti habis ini ada Halo Benua Etam ya. Jadi untuk Ronden sana tetap di perompa. Sekali lagi makasih udah gabungan, yang monitor juga makasih banyak yo. Setelah ini boleh ajak lagi gabungan di Halo Benua Etam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
4: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.